buruan mampir ke sana ya. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkapnya bisa cek langsung aja di Instagramnya di @sangasanga_bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Selamat tahun Fox ya. Gak terasa udah 1 jam gue ini menemani Selamat tahun Fox. Dan pastinya masih ada kurang lebih 2 jam lagi sampai di jam 10 nanti. Gue akan menemani Selamat tahun Fox ya di jam 10 pagi nanti. Jadi buat Selamat tahun Fox yang mungkin hari Minggu ini lagi menikmati liburannya, happy weekend ya. Buat yang lagi sibuk kerja, semangat sama kita ya. Gak apa-apa, semangat, pokoknya semangat, semangat, semangat buat kita ya. Buat Selamat tahun Fox yang sudah gabungan di sesi pribumi kali ini ya, Selamat tahun Fox edisi Minggu 21 Juni 2026. Waktunya Gongge Ani menyapa Selamat tahun Fox yang sudah bergabung. Halo, ada Ketut Ari Suginadi Nasra dari Jalan Gunung Andakase Padang Sambian hadir. Selamat pagi juga ada Jetu Sri dari Bangli, salam sehat mantan, matur suksema. Rahajang Semeng juga ada Madewarsini, saking Nusa Dua nih kingge, matur suksema sampun nyarengin. Taler Niki juga sudah ada yang bergabung. Niki sudah ada, Yan Gen di Negara Batuan ikutan gabung. Ada juga Cambois di Pogading, Riko Sagunya mahal ini sampai menutup mata. Salamnya spesialnya buat yang hari ini ulang tahun. Siapa tuh? Buat Mogongge Ani semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Langsung kare. Ada Gongaji Apel Rahajang sama Gongaji Apel Bigos Bawo hadir di Batu Bulan. Gimana kabarnya hari ini? Baik, langsung kare. Riko Sagunya Gea Indrawari 1000 kali. Happy Sunday juga ya.

Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes. Tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia,

bahaya, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polybase juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polybase, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polybase dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polybase, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke Kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Satu lagu dari Yofi Widianto featuring Hi-Fi ya, Semenjak Ada Dirimu. Spesial buat Kak Reza yang sudah request lagunya. Semoga terhibur ya Kak Reza, sehat dan bahagia selalu pastinya. Happy weekend juga buat hari ini. Dan buat Semeton Fox juga yang baru bergabung, rahayu yang semang Semeton Fox, selamat beraktivitas, happy weekend buat Semeton Fox. Jangan lupa ya Semeton Fox yang mau request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh yuk langsung aja ikutan. Boleh gabungan via WA di 087-808-555-993 atau bisa juga via Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM. Jangan lupa juga di follow ya Semeton Fox yang belum follow media sosial Fox Radio Bali. Ada juga kita Instagram @99,3 FM Fox Radio Bali dan juga TikTok YouTube-nya Fox Radio Bali. Hari ini Kong Gani mau, hari ini lagi pagi ini ya, Kong Gani mau lanjutin lagi nih menyapa Semeton Fox yang sudah bergabung. Niki sudah ada Abah Waisel dari Samplangan Gianyar Bali hadir. Salam sehat, dilancarkan rezekinya. Asung Kare, Matur Suksema. Ada juga Bli Anta Baranta. Hai, stay tune. Terus apaan nih maksudnya, request Harapan Jaya Kuliah Pagi Suksema. Lagu apa itu Kak ya? Halo kakak, ini siapa kak, dengan kakak siapa ini namanya? Kak Ninda, halo Kak Ninda, request lagunya Selina Grace Sumpah Mati ya kak. Salamnya buat kakak aja yang lagi siaran. Siap, ada Gusman Purwo yang terus nyarengin, matur sok semua. Ada Pak Yansena juga dari Mas, dari Banjarmas Bedulu hadir, mat pagi ikutan, makasih. Selamat pagi Mbak Ira dari Penebel hadir, request Interesi Naga Gak Romantis Kayak Gus Windu. Waduh, gimana nih, mau diromantisin sama Gus Windu maksudnya nih Mbak Ira.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Yeay, masih di sesi pribumi ya sama Ton Fox, barengan sama Kongge Ani sampai jam 10 pagi nanti. Satu lagu dari Indra Sinaga, Gak Romantis, sudah mengudara untuk Anda. Uhuy, kadang nih sama Ton Fox, kita tuh ngelihat pasangan orang lain tuh romantis banget gitu ya. Ada yang rajin kasih bunga, bikin kejutan, wah sampai biasanya tuh posting kata-kata manis di media sosial. Terus kita ya jadi mikir, kalau punya pasangan yang gak romantis itu masalah gak sih? Sebenarnya nih sama Ton Fox, belum tentu juga. Iya kan, belum tentu juga jadi masalah. Karena setiap orang itu punya cara berbeda untuk menunjukkan rasa sayangnya. Ada yang romantis lewat kata-kata, tapi ada juga yang lebih suka membuktikannya lewat tindakan. Misalnya nih, dia selalu memastikan Anda sudah makan, nganter jemput tanpa diminta, atau mungkin selalu ada saat Anda lagi butuh teman cerita. Memang gak ada bunga atau puisi, tapi perhatian kecil itu juga bentuk kasih sayang loh sama Ton Fox. Yang penting itu bukan seberapa romantis pasangan kita, tapi apakah dia membuat kita merasa dihargai, diperhatikan, dan nyaman saat menjalani hubungan. Karena pada akhirnya cinta itu gak selalu datang dalam bentuk kata-kata manis. Kadang cinta itu sederhana, hadir, bertahan, dan gak pergi saat keadaan lagi sulit. Nah kalau semutan sendiri nih, lebih memilih pasangan yang romantis lewat kata-kata atau yang menunjukkan cinta lewat tindakan.

0: Rajang semang ge.
1: Rajang semang mo ge.
0: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mo, yang tenuning.
0: Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados rise dan ne tiang mo ge. Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge, produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mangde ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pengkelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1.7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.
3: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia 2001 kali dari Adrian Khalif. Wow, asik banget ya Semeton Fox lagunya. Gimana Semeton Fox, udah sarapan belum ya? Ini udah menuju jam 9 pagi ya, masih di jam 8.48 sih Semeton Fox. Tapi harusnya udah sarapan dong, ya kan? Gak boleh telat makan. Karena menjalani hidup ini kita butuh tenaga yang luar biasa, teman-teman Fox. Kalau makan aja enggak, tenaganya dari mana coba? Nah, sebagai penopang juga ya teman-teman Fox, supaya Anda bisa berdiri lebih kuat lagi, gak pakai acara encok, pegelinu, nyeri sendi. Nah, Semeton Fox bisa pakai minyak balur Ultimate Sanga-Sanga juga ya pastinya. Kalau Semeton Fox udah pernah pakai, pasti udah pernah juga dong ngerasain gimana manfaatnya, ya kan? Buat Semeton Fox yang belum tahu, nih kok gak dikasih tahu ya, kalau Sanga-Sanga ini sudah menghadirkan produk terbarunya, yaitu Ultimate Sanga-Sanga, yang mana Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian. Sanga-Sanga tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga, sampai skincare-nya pun juga sekarang sudah ada. Khusus untuk minyak balurnya nih Semeton Fox, Ultimate Sanga-Sanga ini menggunakan 140 bahan alami pilihan, diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi pada tubuh Anda. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran. Ditambah lagi ada sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, aromanya segar dan tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkap, Semeton Fox bisa datang aja langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X dan Pasar, atau bisa pesan di nomor 081-993-10102. Sekali lagi, 081-993-10102. Sanga-Sanga, Seng ada lawan.

Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih di sesi pribumi ya sama Tuan Fox barengan sama Gung Gani sampai jam 10 pagi nanti. Dan sebentar lagi kita sudah masuk ya, 2 menit lagi kita akan masuk di jam 9 pagi. Artinya kurang lebih 1 jam lagi Gung Gani akan menemani sama Tuan Fox sampai di jam 10 pagi nanti. Kalau sama Tuan Fox masih mau, baru ada yang gabungan, masih mau request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh banget langsung aja mampir ya ke WA-nya kita di 087-808-555-993. Sekali lagi 087-808-555-993, atau bisa juga via Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM, atau via DM juga bisa di Instagram di @99,3 FM Fox Radio Bali. Hai hai, selamat pagi. Mau menyapa dulu nih yang sudah gabungan. Ada Pak Tupurwa. Hai hai dari Sesetan ya. Terus ada Mbok Yantini dari Selatude. Mbok Yastini, request lagunya Judika yang terbaru. Ada Pak Kade Armunanta juga dari Padang Getas hadir. Kirim salamnya katanya buat De Afika, Bapak Tiang, Made Arka, sarang Pak Suta, sarang Dek Debes, Wayan Riz, Wayan Rizmawan. Ada Pak DP Gora Hajeng Semeng Mewali. Yan Bur Arini, selamat pagi kesiman absen mantan. Waduh. Beli Gus. Udah ya lagunya. Beli Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan. Kirim salam buat aku yang lagi santai sambil ngeteh. Ada Aji Dewa kita di Bayi Tegalalang ikutan. Nini Zeren, Rahajeng Semeng. Terus Ari Lasso hampa gak bisa diputerin Nini. Nanti ya di jamnya, siapa ya nanti ya, di jam lagu-lagu lawas ya. Ada juga siapa nih, Bulo Sumar, selamat pagi, ngabsen hadir aja, Bulo mau ibadah katanya. Oke, Mbok Herlina, semangat. Motor susu semua ya, semua Tuan Fox yang sudah gabungan, jangan kemana-mana, stay tune terus sampai jam 10 pagi nanti.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Batas senja kita usahakan lagi ya, sudah mengudara untuk Anda semua teman Fox yang sudah request. Semoga terhibur di pagi hari ini ya, sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih sudah mau gabungan ya di sesi pribumi kali ini. Dan buat Sepotong Fox yang juga sudah bergabung, ya ini mau menyapa kembali, ada Pak Komang Chandra Sedata dari Munggal Kubu Karangasem, ada Pak Gungurah dari Dalung. Judika tadi udah diputarkan ya, sesi pribumi. Halo Yansu, Seputaran Kelungkung hadir. Ada juga Gede Pase, Sekemerpati Monang Maning. Request Gelora Asmara tadi yang

0: Box Bali.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Selamat malam Fox ya, masih di sesi Pribumi barengan sama Gongge Ani sampai jam 10 pagi nanti pastinya. Ngomongin yang lagi viral nih Selamat malam Fox. Ada postingan ya yang bilang katanya serugi-ruginya jadi perempuan itu lebih rugi jadi perempuan Bali. Menurut Sementara Fox gimana nih? Apakah kalimat itu sengaja dibuat provokatif sehingga mudah viral? Nah, di mana di satu sisi ya ada pengalaman nyata yang mungkin ingin disampaikan. Karena kan banyak perempuan Bali juga mungkin ya memang menghadapi tanggung jawab adat, agama, keluarga, pekerjaan hingga urusan rumah tangga secara bersamaan. Setelah menikah, ternyata tidak sedikit yang masih harus aktif dalam kegiatan adat dan upacara yang menyita waktu, tenaga, dan biaya. Tapi di sisi lainnya, mengatakan bahwa menjadi perempuan Bali itu lebih rugi juga terlalu menyederhanakan keadaan sama Tuan Fox. Karena kan setiap daerah itu punya tantangan masing-masing ya. Jadi banyak perempuan Bali yang justru bangga kok dengan identitas budayanya. Memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat serta menemukan makna dalam tradisi yang dijalankan. Kalau menurut sama Tuan Fox, kalimat rugi jadi perempuan Bali ini berlebihan atau justru menggambarkan realita yang masih dirasakan sebagian perempuan Bali saat ini?

Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Selamat malam Fox ya, masih di sesi pribumi barengan sama Gongge Ani. Selamat malam Fox. Kalau selamat malam Fox pagi hari ini libur gitu ya. Jadi selamat malam Fox biasanya kalau libur kemana? Udah pada tahu belum? Atau cuma mau rebahan aja di rumah? Atau spesial kalau weekend itu waktunya bareng sama keluarga. Nah kalau Semutan Fox bingung mau ngajakin keluarganya kemana, nih Gongge Ani punya saran buat Semutan Fox. Siapa tahu Semutan Fox ada dan pengen banget cobain kesini, ke satu tempat ini ya Semutan Fox, apalagi yang di seputaran Gianyar sana. Ini alamatnya ada di Jalan Sawu nomor 122 Desa Pacung Bitero, Kabupaten Gianyar, Bali. Nama tempatnya Mangulangu Lake Resto. Genahnya nih Semutan Fox, niki wonten akeh menu ajengan sanimbe duwe cita rasa khas enten ulam ayam, bebek, bepasih dan dijamin halal. Mangulangu Lake Resto niki talar dados rekomendasi manjang Semutan Fox sanimbe pacang meduwe parikrama. Satukan niki wonten genah sanimbe presiden nampung kutus tali diri, miwah cocok ke angin piknik sareng kulawarga. Langsung manten nggih Semutan Fox ke Mangulangu Lake Resto, Mangulangu Lake Aesthetic Restaurant kesarengin kaluwihan danu, bagas saking sanga-saga.

103,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Yeay, tunggu apa lagi? Inilah saatnya nih Semetan Fox buat Anda yang lagi di sekitaran Jakarta sana, Semetan Fox. Yuk, datang dong ke pameran terbesar se-Jakarta Raya ya, Jakarta Fair 2026. Kenapa sih harus datang ke sini ke Jakarta Fair 2026? Karena udah jadi langganan tiap tahun nih kalau sangat-sangat tuh hadir di Jakarta Fair. Tahun ini Semetan Fox bisa dapetin beragam promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair. Beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Beli 2 minyak balur sangat-sangat ultimate 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Beli 3 minyak sangat-sangat klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays, atau gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Diskon Rp10.000 untuk produk terbaru minyak Gedalin, diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan hampers eksklusif. Tebus murah dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Yuk Semetan Fox, tunggu apa lagi? Langsung aja dong datang ke booth-nya Sanga-Sanga yang ada di Jalan Expo Kemayoran Hall B3C3 Lot 40. Ingat persediaannya terbatas ya. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkapnya cek langsung aja di Instagramnya @sangasanga_bali.

Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat singa delawan. Sempatan Fox, ya ampun. Ternyata ya, tidak berasa kita sudah masuk di menit ke-55 di jam 9 pagi. Artinya Gongge Ani harus pamit undur diri. Sempatan Fox, terus sama Niki. Untuk Sempatan Fox yang sudah bergabung ya, ada siapa nih lagi? Ibu Wayang Lastri, Pak Mansami, Mbok Kadeasi, Gong Biang Rake, Gede Sumayase, Padawa Buleleng, Motor Suksema, Sematan Fox, Sarang Sami, Sane Durung Kewacan, Niki Gong Ani, Nonas Ampurang, Geh, Maleh Wawanin, Ring, hari Sabtu dan Minggu depan pastinya masih di program dan jam yang sama. Sesi Pribumi dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Langsung mantan ke Sematan Fox dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Gongge Ani pamit undur diri. Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan. Om Santi, Santi, Santi Om.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sing ada lawan.
1: Kita suara Bali. Om Swastiastu, Vox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga, sing ada lawan. Semeton Vox, ngiring saringin guys dari kirim program kita Suara Bali nyata segala rara setengah. Yuk, tetap berbuat baik karena baik itu menular.

Nah, budaya Indonesia. Nah, jadak jodok di samping rurungi kuna nikis menton fox. Daripada nikis menton fox jadak jodok ternyelah gai kenten ge. Aduh, mending nikis menton fox manting niki mawina niki cuaca sedang cerah nikis menton fox. Oh, sambil manting, sambil nyemuh baju, kenten ge sambil mekedas. Pirengin gue sendiri kirim program kita Suara Bali untuk teman-teman Bali hits kesayangan Semeton Fox. Dari kini atas segala rara setengah inge. Nah, jadi misalnya Semeton Fox Niki membuka minggu pagi yang cerah Niki dengan jalan-jalan. Eits, kok jalan-jalan? Maksudnya jalan-jalan di taman kota, kenten ge utawi ring puputan. Utawi gas tipis-tipis nih lari-lari tipis-tipis. Jalan-jalan ini jalan kaki maksud gue ini olahraga tipis-tipis. Kenteng ya Semeton Fox.

ke waktu. Gak cuma itu, Smart Falls, Niki, manfaat lainnya adalah bisa untuk meningkatkan daya tahan fisik. Pada dasarnya aktivitas aerobik ringan, Niki, seperti jalan kaki bisa merangsang pertumbuhan mitokondria atau pembangkit tenaga sel. Nah, Niki, sehingga jaringan otot Niki bisa menjadi lebih efektif dalam menggunakan lemak dan oksigen sebagai bahan bakar. Nah, manfaat lainnya, Niki, Smart Falls, untuk yang mengalami tim-tim gula darah Niki agak tinggi. Nah, ternyata Niki, manfaat lainnya adalah kadar gula darah Niki akan menjadi membaik. Di mana Niki jalan kaki membuat otot jadi lebih baik dalam menyerap glukosa dan aliran darah. Nah, hal ini berarti sensitivitas insulin Niki bisa lebih baik dan kadar gula menjadi lebih stabil sepanjang hari. Nah, efeknya Niki juga bisa membantu menurunkan risiko diabetes tipe 2. Yes, nggak cuma itu, Smarter Fox, bisa juga nih meningkatkan suasana hati. Nah, karena Niki pada dasarnya aktivitas fisik Niki meningkatkan produksi neurotransmitter yang berhubungan dengan nuansa atau suasana di otak, termasuk endorfin, yaitu zat kimia penyebab perasaan senang. Apalagi olahraganya sama doi nih ya. Nah, Smarter Fox, manfaat berikutnya Sunday Morning yang second detikhealth.com Niki adalah melumasi persendian. Gimana Niki, aktivitas fisik yang ringan seperti berjalan kaki Niki menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesehatan sendi. Dan di mana Niki juga bermanfaat untuk menjaga mobilitas yang sangat penting untuk tetap mandiri dan juga aktif. Nah, Niki, beberapa informasi olahraga ringan dengan berjalan kaki minimal 30 menit. Kentengnya Smart Fox. Tapi manfaatnya ternyata memang beneran gak kaleng-kaleng. Yuk, mulai ntar sore yuk kita olahraga bareng. Yuk, semetan, biar lebih happy.

Voice of Sanga-Sanga. Aduh, nak mekejang penunding nih kis Molten Voice galah mangke niki nak galah nih kita suara Bali. Nyantos galah rora setengah ike manten nih kis Molten Voice. Ngireng meriki saringin guys dari kireng WhatsApp 087-808-555-993. Nah, Semeton Fox sarang sami niki sane mangken kenten nggih pantangenan ketinggalan lagu-lagu favorit Semeton Fox driki. Pantangenan ketinggalan informasi menarik driki ring 99,3 FM Fox Radio Bali ngiring driki saringin masih driki go siaran ring website foxradiobali.com. VOKS radiobali.com ya Semeton Fox. Pokoknya niki Semeton Fox sampun persida mirengin radio ring di jejem megena kenten nggih ring streaming website foxradiobali.com. Nah, sana mangkin, sana gercep-gercep aja niki nyaringin gois driki mentan beli tepurwa niki ring widangan sesetan mentan mau yastini niki sana sampai nyaringin titian jagi request tembang Mary Sakura berubah jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
Lingur Handu, suk sama nikah sampai nyaringin. Jadi request tembang belek pecok. Beli Royce Kane. Mari ngopi dengan Swiss. Seputaran wilayah Sukawati. Jadi request tembang megai seni siap. Oh monitor kau nih sambil sarapan gue is. Bentar ini Gusta nih kesana sampai nyaringin gue is siaran. Tergantung ngopi dengan pemedilan. Tuh gue is rajang bertugas siap. Beli Royce Kane sekenan mirangin gue siaran pun langsung balas nih. Pak Diarto suksama nih kesampai nyaringin. Selamat melaksanakan tugas siap. Beli dekar. Beli dekdar. Wih dekar siapa tuh dekar. Beli dekdar. Suksama beli dek. Sana sampai nyaringin gue siaran. Terkirim widangan segah rendang. Nes tembang. Percuma ngarepang. Saking Evan Daryanta. Gantan nge. Ngarepang siro nih ke percuma. Jangan mengharapkan manusia. Kenten kone nikis motofox. Sampunang berharap sama manusia. Haruslah kita berharap sama yang di atas. Katanya begitu. Kenten. Nah siki malis siki nikis motofox. Wenten abah waisel ring wawidang samplangan. Sani sampun nyaringin gue syaran. Rajang ngemergiang suagina gong is nge. Suksema sampun nyaringin. Demogis datang kembalian kerahayuan lan kerajangan setengkara. Suksema mewali raju mewali niki abah waisel nge. Nah semuanya pas sampun lagi jaki-jaki dumen niki. Akhir niki requestan sana sampun masuk. Nangin jantos-jantos dumen niki nge. Mali jebos keputerin titiang siki-siki. Pokoknya harus tetap stay tune terkiring. Gita Suara Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia.

0: Kita Suara Bali.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
3: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
4: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
7: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Mali habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
0: Kita Suara

3 FM Voice of Sanga-Sanga Dek Soma, Kopi Jumah, Gula di Sisi, Sampun Mengudara, Semutan Fox Ngeng. Nah, gue sejagi ngingetin Semutan Fox Sarang Sami, Niki Sampun Wenta, Niki Reward Umroh Sarang Sanga-Sanga. Coba mangkit Semutan Fox, Niki, cek dumun Niki, Sampun komplit napi dorong, Niki, amplop-amplop Semutan Fox, Sane jagi nyarengin Reward Umroh, utawi ngemolehang uang tunai senilai 35 juta rupiah pun Niki. Sane wawu Niki, uning informasi pun Niki, ngiring nampain dumun Niki ke radio, Niki Semutan Fox. Mawinan gue ngingetin Semutan Fox Sarang Sami Niki malehnya. Mawinan Niki periode Reward Umroh Sarang Sanga-Sanga pun Niki nyantos tanggal 1 Desember 2026 kemanten. Nah, tugas Semutan Fox, coba hitung dumun Niki sampun kudang amplop Niki ngumpulin. Sampun komplit tapi durung. Sampun durung komplit sambil ngelis coba Niki pirengin gue is dumun Niki. Mawinan Niki tata caranya Niki sampun lebih gampang dari sebelumnya. Semutan Fox ini jagi nyaringin reward umroh sarang sanga-sanga pun Niki. Ngiring Niki ngumpulin siya kotak packaging minyak sanga-sanga reguler. Sane 100 mili nggak ukurannya Niki. Bebas dada sane varian minyak balurnya. Dada sane tanamila tanahmu. Bebas masih Niki dada sane klasik, dada sane ultimate. Nah, nanging sane kecatan Niki Semutan Fox. Sampenang lali Niki produksinya Niki di atas tahun 2024. Nge, lan kemasan atau packaging punika gunting jadi dua bagian. Nah, sampenang lali masih Niki Semutan Fox lampirin Niki fotokopi KTP Semutan Fox, sertakan juga nomor telepon aktif Semutan Fox. Jangan lupa juga Niki tulis nama dan alamat lengkap Semutan Fox. Ring kategori Semutan Fox Niki isini Niki nggih kategori Semutan Fox Niki ring amplop Semutan Fox Niki karyawan, konsumen atau kasangasian. Nah, ini sampun Niki makasami komplit, sarang sami Niki sampun lengkap, syarat dan ketentuannya Niki nge. Langsung aja kirim beriki yuk ke Fox Radio Bali, sane menggenah ring margi Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar. Sane nampak renggianya, rutawi sekitarnya Niki dados, masih Niki. Kirim ke mantan Niki ke pabrik sanga-sanga, sane menggenah ring margi sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Elingang Niki Semutan Fox nge. Ini Semutan Fox Niki ngirimin Niki semakin banyak kenten nge. Ingat, semakin besar juga Niki peluang Semutan Fox ngemolehang reward umroh sanga-sanga pun Niki. Serius Niki Semutan Fox ini menang Niki ngemolehang reward umroh pun Niki, utawi ngemolehang uang tunai senilai 35 juta rupiah. Wow, bagi dong.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Feby Rustina, pemilik hati. Coba acungin numen iki jempol semotor Fox, rasane request tembang puniki pawusan. Ayo. Ampun kaputerang niki tembangane, coba do meniki. Acungkan tangan do meniki renggala sola setengah puniki semotor Fox. Bentar Mbak Ira Susyadi nge, Mbak Ira Susyadi nih langsung niki nge ngirimin stiker, nah gitu ya, imut kali stikernya lo. Semantan Fox niki gue semantan gala, wanta males satu jam ke mantan niki nge nyaringin Semantan Fox dari kantor teman-teman Bali Hits kesayangan Semantan Fox, ring program kita suara Bali. Nah, majarnya Semantan Fox niki sana mangken, mungkin seneng ring margi, kantan gue alon-alon ring margi. Jadi asu niki harus lalu lintas ring wewidangan kota dan pasar niki terpantau lancar-lancar ke mantan niki Semantan Fox. Ring wewidangan Gatot Subroto Tengah niki harus lalu lintasnya niki kare lancar. Nyantos ke Gatsu Timur, Gatsu Barat niki kare lancar. Ngajanang kede niki Semantan Fox niki ke arah Sempidi, Luklo, Dalung, Kapalan sekitarnya niki kare lancar masih niki Semantan Fox. Nah, ini misalnya Semantan Fox niki ngelodang niki ring patung titi bandel ngarah ke arah jalur Sanur niki. Arus lalu lintas niki kare lancar. Pokoknya niki arus lalu lintas terpantau cukup lancar niki ring wewidangan kota dan pasar nge. Jadi asu niki arus lalu lintas niki kare lancar. Semantan Fox niki harus tetap patuhi rambu-rambu berlalu lintas demi keselamatan Ira Gesareng sami nge. Sampai nalali masih niki Semantan Fox anto tetap fokus berkendara lan berdoa dengkun dumun sebelum berangkat mangde. Selamat nyantos ring tempat tujuan nge. Si teman meniki saking Mang Wiguang. Wih, megaya seni. Sira siniki sane sampun ngantosang banget niki temang puniki wawusan. Pokoknya niki gue nyisput terang menjengreng seputar pok sarang sami Mang The President. Semangat nyelana aktivitas ring raina nih mangkin. Spesial buat sane sedang mengkarya mesin niki nge. Tetap semangat mesin niki mengkaryanya.

0: kita, Suara Bali.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Ngemolehang kulit sani alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu Ultimate Sanga-Sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton satemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Indonesia. Sebentar Pak, sampai minta Niki tembang saking Mary Sakura berubah. Duh, ya biasa Niki galangnya Niki semakin menipis. Kita ke sebentar Pak. Sampai Niki sebentar Pak santos berubah frekuensi Niki. Amin Niki, titik yang masih Niki jaging informasi yang majang dengan sebentar Pak sarang sami. Sane sampun Niki ngisinin utawi ngedagingin Niki survei PRSSNI. Aturang suk sama peng banget Niki nge. Nah nangin ini misalnya sementara pas Niki durung ngisin Sane mungkin gue isinya behang dulu Niki. Mawina Niki reng tengah up mungkin Niki nge sementara Fox reng jaga digital mungkin pokoknya Niki radio Niki stata dados Niki pengiring Sane satya nyaringin sementara Fox makarya. Ngicining semeton Fox Niki informasi, ngibur semeton Fox mewah dados inspirasi sebilang rai nama jenis semeton Fox sinamia. Nah, mangdu Niki radio Iraga Sarang Sami Triki Reng Bali puniki presiden ngelimbak tur manut Reng Pikayun semeton Fox Sarang Sami. PRSSNI Bali Niki nunas keledangan semeton Fox Sarang Sami Niki melarapan antuk survei digital permargin radio Reng Bali. Nah melarapan untuk survei puniki semeton Fox presiden Niki ngewedar daging pikayunan rikale miragiang radio nge. Kebutuhan informasi mewah hiburan tur usul mangda radio ring Bali Niki sayan ngebeceka. Nah semeton Fox Niki survei puniki wantah kedangingin kirang langkung 5 menit ke manten Niki semeton Fox.

budaya Indonesia. Rudiawan besanget percaya. Aduh ngenten pun ya besanget percaya ngaja seseorang. Tahu-taunya ya gitu deh. Sing medaya. Sing medaya bener po. Mantan niki requestan sarang Pak Gung murah niki nggih request teman peniki sok sama niki sampe nyarengin temangnya niki sampe mengudara lan budak sawah Yuni niki sampe nyarengin gue siaran driki requestannya niki sampe mengudara Rudiawan nggih demi persida terhibur niki sampun keputaran niki teman-teman requestan Semutan Fox lan mangga datang masa terhibur niki Semutan Fox guys nyapa dumen niki mantan Buyan Bur Ariani Buyan Bur Ariani niki ring widangan kesiman sok sama niki sampe nyarengin wentan sane sampe nyarengin ring widangan desa pemarga Tabanan beli Made Hendra Saputra untuk Made Warsini niki sok sama sampe nyarengin titian triki ring widangan sadua Mayan Sugita sok sama sampe nyarengin kenten ge teman-teman niki sampun nyaringin gue siaran driki nggih lan memonitor teman-teman sane sampun ke request mok dak ti sok sama sampun nyaringin Pompi pahlawan pengganti dua niki sampun saya garing playlist jantos numun wenten beli gede semayasa niki sok sama sampun nyaringin wenten beli Ade Suputra niki sane sampun nyaringin titian driki ring widangan Abian Semal wenten Bu Kembar Ariani ring Antiga Karangasem napi niki Nenas tembang wanti warsa buat titi yang pedidi umur titi yang sampun 25 tahun wow rahajeng wanti warsa majang ring mbok kembar Ariani niki nge ring wewidangan Antiga Karangasem dumugi presiden ngemolehang kerahyuan keselamatan tambah dewasa pastikannya niki rezekinya juga semakin luas dan nggih mari jebo sararen titian numun tembang-tembang sane murdan niki wanti warsa mari jebo kene sane de uli kemanten gimana mau nggih pokoknya niki semantar pasane wanti warsa ring raina mangken raja wanti warsa nggih harus tetep kenak lan rayu lan bahagia Payan Sena niki suk sama-sama nyaringin titian ring Banjar Mas Bedulu enten Pak De Armunanta niki sane sampe nyaringin gois ring widangan padang getas. Camoi, suksema sampe nyerengin request apa nih sekarang nih? Oh iya sih Diana main api baru mau bilang pasti mau request lagunya main api nih. Camoi suksema nge sampe nyerengin. Wenten Mbok Yastini nih kesana sampe nyerengin gue siaran. Aji Jong. Oke banget niki semutan Fox wentan Pak Yuli niki ring Dharma Sabar request teman blitut sane nucen niki sane bebas kan niki. Blitut sirel blitut Widiana. Mari jebas nge. Wenten blicongnya niki ring Sukawati suk sama niki sampe nyarengin jagi request tembang mecebur. Yeay, yen pun jeb mecebur belus ya udah yuk ngelangi ke mantan yuk alias ayo kita terobos aja. Aji Jong suk sama niki sampe nyarengin uling ibi niki nakenang mesen sanga-sanga di Jong ya. Nah, dos meriki langsung ke mantan ke Fox Radio Bali. Dados masih driki ring apotek kimia farma K24 lan senturi seluruh Indonesia wenten masih niki kemenang lali masih niki sampun wenten masih niki ring reseller lan distributor sanga-sanga sane resmi yen agak magerang kede niki semeton jadi ngerara produk sanga-sanga dados dari rumah aja nike cek aja langsung utawi chat ke mantan langsung ke 081 993 100102 nggih sanga-sanga pokoknya niki sing ada lawan.

Opat Renggala setengah Rora setengah. Majareng sempetan pos Niki, sana mau Niki merengan radio, gue sharingin sempetan pos Reng program kita suara Bali Niki Matan Gala kurang lebih Niki setengah jam ke depan gue sharingin sempetan pos untuk teman-teman Bali Hits kesenangan sempetan pos. Dan sempetan pos Niki pabrik sanga-sanga, sana mengenai Remargi Sawo nomor kutus-kutus Babakan Kabupaten Gianyar Bali. Sampun lali Niki sempetan pos harus bangga lan sampun bangga Niki ngumumin sanga-sanga klasik lan sanga-sanga ultimate. Produk Ipun, produk Babe Bambang Pranoto, racikannya Niki sani lebih ultimate. Namanya harus menerpasaran sami Niki harus waspada, ring produk palsu. Dua Niki produk asli Babe Bambang Pranoto pun Niki hanya Niki ngeproduksi dengan nama sanga-sanga lan mentan foto Babe Bambang Pranoto ring kemasannya nih. Nah, semuanya Fox, Niki sampun mentan masih Niki produk teranyar Niki sareng utawi saking sanga-sanga. Ini punika minyak gatalin. Niki minyak solusi praktis untuk semutan fox ngatasin masalah gatal-gatal membandel. Seneng ngainang semutan fox niki tan nyaman ring kulit. Ini ngemasti yang keaslian produk lan nguninga yang harga resmi ngiring. Langsung ke mantan niki cek ke platform resmi ring Instagram ring at sanga-sanga underscore Bali taler. Wentan masih niki websitenya niki semutan fox ring www.balihealingoil.com lan ring www.sangasangaofficial.co.id.

Indonesia. Ui, Tresna is happy. Rosa Victoria sebentar pas sampun mengudara. Namanya Rosa sebentar pas niki sareng kata saya cini kenyariin gue siaran suk sema mantan mbok lo Sumartini. Niki katanya lagi ibadah dulu nge. Selamat beribadah nge. Molo Sumartini Driki. Wentan membade warni Niki sana sampai nyariin gue siaran Driki yang pengesekan ubo. Wentan mau dek wati reng buleleng. Wentan masih Niki semeton titian Driki reng. Reng selat duda mau yantini. Wentan mau mangati patut kembar. Wentan masih Niki pak ngurah bagus. Wenten Pak Wayan Ayo beli putus ton Mbok Tut Ayu Lesmini dikirim widangan Sanur Mbok Rai Sukarti Mbok Heril Nawati Mbok Mang Ming suk sama sampai nyerengin Gom yang cantik idolanya Gong Is Nge suk sama nge Gom yang sampai nyerengin Kartika Arnyana Niki suk sama sampai nyerengin beli artawan Wenten masih Niki beli gede pasak Ring Marpati Menang Maning suk sama sampai nyerengin Mbok Pandai Ebi suk sama Buge Ayu Niki suk sama gue iya suk sama muali ini kesapa nyaringin jeruk gede suk sama sampai nyaringin beda sawah yuni Pak Mang Chandra Bu Devi Bu Febi Bu Mok Yastini Wenten Kulidaki sana request temang YS Bali nge sama saya agak nikir yang playlist Yantos Dumun Wenten ini Zeren Niki sana sampai nyaringin titiang yang memidangan Gunung Guntur Gus GSTBY itu apa? Gusti Bayu. Gusti Bayu enggak benar enggak? GSTBY hadir ge, kenten ge suk sama nikah sampai nyarengin Nanang Janur yang Bang Li suk sama sampai nyarengin Titian. Wenten Gong Aji Apple nikah sana sampai masih nikah nyarengin gue siaran ge. Nama jaring sementara Pak Sarang Sami, sampun nang lali nggih sementara Pak Sarang Sami, sampun presiden masih niki merengin gue siaran dari kiring website foxradiobali.com. Lan sampun nang lali masih niki nggih sarengin sosial media ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, lan ring Instagram ring @99,3 FM Fox Radio Bali pantangnya ketinggalan informasi lan updatean terbaru terkini dari kiring radio kesayangan sementara Fox. Sampun nang lali niki nomor WhatsApp simpan niki ring nomor 087808555 993 Lianan sekadar request lagu kirim salam Dados Wenten Pitaken Dados Akan anggo is dari kering WhatsApp 087-808-555-993 Sekitar masa keng Ayu Saraswati featuring Rai Penny Patah Hati Duh ini sama tompok senang patah hati Mereka curhat sarang gue is yuk Ring WhatsApp

Boys of Sangat-Sangat Sayang. Aduh, sayang-sayangku. So, semua pemangan Niki sampai nyaringin gue Sharon Tricky nge. Benten, Niki Sanya Umum bergabung benten. Wijaya Kusuma 3C. Benten Pujuru Mertosari, Niki Sanya sampai nyaringin gue Sharon. Lan Makasami Semotor Box Titiang Sani Kanto Stecu nyaringin gue Sharon Renggala Dasa Wabusan. Nyantos makin Niki menuju Renggala Rora Setengah. Niki makin gue jadi pamit undur diri. Dumun Niki Semotor Box. Benten semua pemangan Niki nge. Yang benten Niki Mangan Titiang enter program kesayangan Semotor Box. Reng-rengan yang makin. Tetap stay tune Ring 99,3 FM Fox Radio Bali. Lan tetaplah berbuat baik karena baik itu menular. Langsung ke mantan Niki guys, jadi pamit. Ring kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar. Guys jadi pamit undur diri. Jaga kondisi, jaga kesehatan. Kayak Niki kecunduk sarang guys ke hari Jumat. Guys gantiin si Rayo. Nah stay tune ke mantan pokoknya Niki nge. Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan. Gue isi depan untuk para Mas Santi. Om

kiten anak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir rangelebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

89,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel diduri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika diduri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten, sampunang dados nyesel. Napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox, mawinan makin kan sampun wenten produk saking sanga-sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunang nek ketinggalan zaman kinten semeton Fox, ngiring mangkin nge rereh sanga-sanga gampang pisan ngamulihangnya ne. Semeton Fox pacang ngamulihang produk sanga-sanga, langsung nuju ke outlet sanga-sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox nge. Dios ring punike produk sanga-sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike wantah sanga-sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto sane mule sing adelawan.

0: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Rajang semang, ge.
7: Rajang semang, mo, ge.
6: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
7: Inge, mo. Tiang tenuning. Tak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang. Yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados rise dan ne tiang, mo, ge.
6: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
7: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
6: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, ge.
7: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
6: Giring, numbas mangkin pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki, inggi punike pangresik wajah herbal. Sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100102. Malih hapisan nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
9: 99,3

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Pahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin, semeton Fox nge ngiring sareng sami budal, semeton Fox mekarya utawi semeton Fox sane mangkin jak sedok pisan cus meluncur iraga sareng sami ke mangolangole Kristus. Semeton genah numas ajengan sane dat membuat kangen sareng keluarga nge ngajeng sareng keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya maka sami ke wawahin male anti pemandangan danu sane becek pisan semeton genahnya newenten ring margi sawo nomor 1 likur desa Pacung Bitra Gianyar Bali wenten akeh menua jengan sane medue cita rasa kas wenten ulam ayam bebek ngantos bepaseh nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mengulang oleh Kristo talor dados rekomendasi si macang semeton Fox sane pacang medui parikrame mawinan iriki wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke mangulang oleh Kristo mawinan mangulang oleh estetik restoran kesarengin keluihan danu baga saking sanga-sanga sing adilawan.

Semeton Fox, Taler ingetang niki nggih. Ya niki semeton sane jaging rere all produk ultimate sanga-sanga. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita niki nggih mapi tengah niki sanga-sanga niki wenten kalih produk herbalnya. Ini semeton wenten niki sanga-sanga klasik, Taler sanga-sanga ultimate. Pindah ke produknya ini sane lebih ultimate semeton nggih. Kenten Taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya nih wenten foto Babe Bambang Pranoto nggih. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sane moaste Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis antuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan Taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawuhin ke manten niki ke Instagram @sanga_sanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sanga_sanga_official.co.id.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox, jek pasti ke lelah pisan semeton Fox, pacang manjo staler nge. Semangat sana lembur taler. Sampun nang lali niki semeton Fox, jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi male makin sanga-sanga mewali nyobihang produk pinihanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih ke lengkap tur lebih kekinian makin wenten akeh wentuk nyane inge punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu petang dasa bahan alami pilihan, keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sani lembut, untuk sentuhan kembang lavender, sani pacang ngewantu nenangang pikayunan, kewawahin mali untuk sensasi anget rekalan ing kebalurang. Kemasannya nih sani modern, aromanya nih sani miye seger, tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga, sani sampun terpercaya. Ya, untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenari margi sawun nomor garsu tengah semetan Fox ya nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas sering nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas mas makasami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

0: Bareng sama Tom Fox, jagi ngararah produk perawatan kulit, sanes sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung ke mata niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, singa dalawan.

seller ingetang niki nggih. Nah, niki semeton sane jaging rere all produk ultimate sanga-sanga. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita niki nggih mapi tengah niki sanga-sanga niki wenten kalih produk herbalnya. Ini semeton wenten niki sanga-sanga klasik, taler sanga-sanga ultimate. Pindah ke produknya ini sadi lebih ultimate semeton nggih. Kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya ini wenten foto Babe Bambang Pranoto nggih. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sane moaste Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis untuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawuhin ke manten niki ke Instagram @sanga_sanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sanga_sanga_official.co.id.

Rajang tuh niki semeton sade sampun nyarengin niki malah jebos Gus Gani jagi lanturangnya mawinan mungkin Gus Gani jagi ngewadar dumun niki reward umroh niki semeton utawi semeton niki sedeng ngemolihin uang senilai 35 juta rupiah niki nggih. Nah, berlaku dari 17 Juli 2025 sampai 1 Desember 2026. Caranya nih mudah sekali semeton, cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur utawi niki tanamilah tanahmu utawi klasik kenda niki nge. Nah niki semeton ingetan yang ukuran 100 mili semeton nge, wajib digunting menjadi dua bagian dan produksinya harus yang di atas tahun 2024. Kalau sudah lengkapi juga dengan lampiran lainnya semeton seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Nah di depan amplop silakan diisi karyawan, konsumen atau sang asian. Dan juga semeton ya, tuliskan juga kategori peserta di amplop semeton ya. Langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Karena semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

0: Fox Bali.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sangat-sangat, sing ada lawan.

0: Ayo ngemoleh hang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malepisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip presiden miar kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanip lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Sembilan koma tiga.

asas di sini. Pernah terjadi dalam sebuah kisah tentang diri yang berdiri di atas nama seni. Tentang hati yang separuh daripadanya sudah sebati, dan tentang rasa kecintaannya yang terlalu tinggi. Prasasti seni, satu tanda yang pernah ditemui, satu nama yang pernah menemani, mengisi sepenuh ruang hati, meninggalkan jauh hari-hari sedih.

0: Rajang semang ge.
1: Rajang semang mo ge.
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki inggih punika pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh. Mang ilang sakit sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji 1 pitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
4: 99,3 Fox Bali.

Semeton Fox, salary ngetang nih kini. Nah, niki semeton sana jagi ngerara. All produk ultimate sangat-sanga. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita nih kini. Mepi tengah niki. Sanga-sanga niki wenten kalih produk herbalnya nih semeton. Wenten niki sanga-sanga klasik, taler sanga-sanga ultimate. Pindah ke produknya nih sana lebih ultimate semeton nge. Kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya nih wenten foto Babe Bambang Pranoto nge. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sana muaste. Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis antuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawuhin ke manten niki ke Instagram @sanga_sanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sanga_sanga_official.co.id.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
3: Dan 9,3.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Pahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin, semeton Fox nge ngiring sareng sami budal, semeton Fox mekarya utawi semeton Fox sane mangkin jak sedok pisan cus meluncur iraga sareng sami ke mangolangole Kristus. Semeton genah numas ajengan sane dat membuat kangen sareng keluarga nge ngajeng sareng keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya maka sami kewawahin male anti pemandangan danu sane becek pisan semeton genahnya newenten ring margi sawo nomor 1 likur desa Pacung Bitra Gianyar Bali wenten akeh menu ajengan sane medue cita rasa kas wenten ulam ayam bebek ngantos bepasih nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mengulang oleh Kristo talor dados rekomendasi si macang semeton Fox sane pacang medui parikrame mawinan iriki wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke mangulang oleh Kristo mawinan mangulang oleh estetik restoran kesarengin keluihan danu bagas saking sanga-sanga sing adelawan.

0: sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
4: 99,3.

0: Fox Bali.
1: Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes. Tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polibes dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polibes, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah. Staycation bareng yuk. Enak nih, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan se-geng banyak banget.
3: Males, ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
2: Eh, di mana nih? Gede banget. Kalau tenangnya juga panjang gini.
3: Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbecue-an dong kita di sini? Sambil activities game seru gitu?
2: Ini sih bisa se-geng kita di sini. Seru banget coy.
1: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
3: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via website-nya di www.sangasangahospitality.com. Terus, nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
3: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
1: Follow dong makanya. Instagram, @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
0: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: 99,3 Fox Bali.

0: Asing ada lawan.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Menular itu baik, and positive vibes are really back with 107.7 Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan, 99.3 FM, Bahana Budaya, Indonesia. Wow, ada yang berbeda sepertinya di sore hari ini ya, karena gak terasa sudah di penghujung hari, di akhir pekan, sambil menikmati hari libur minggu Anda, saatnya yuk kupingin poster Indonesia di edisi ke-25, komposisi single teratas Indonesia, versi Fox Radio Bali yang akan menghadirkan deretan 20 single Indonesia paling hits dan paling banyak menemani playlist Foxian dan Semeton Fox minggu ini. Kali ini Yuka Putri siap menemani Foxian dan Semeton Fox untuk menyusuri perjalanan chart musik Indonesia terbaik, mulai dari lagu-lagu yang sedang viral, karya para musisi papan atas, hingga lagu-lagu yang berhasil mencuri perhatian para pecinta musik tanah air. Program ini tentu saja disusun oleh Johan Wahyudi selaku musik director dan penyusun chart. Saya sendiri Yuka Putri sebagai host and script writer dan diproduksi oleh Iya Sage. Yuk langsung aja kita pantengin chart poster Indonesia.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Setelah beberapa pekan bertahan di chart poster Indonesia, satu single milik Virgaun tak setara meninggalkan chart di edisi ke-25 minggu ini. Lagu yang dirilis di bawah label DRM ini mengisahkan tentang cinta yang terasa gak seimbang saat seseorang memilih mundur karena merasa gak pantas untuk diperjuangkan. Wah, sayang banget nih, harus tidak berjuang lagi di chart poster Indonesia.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Saatnya Yuka mulai 20 besar chart poster Indonesia komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali. Turun 6 peringkat ada Nabila Taqiya lewat singlenya Cegil. Lagu rilisan Universal Music Indonesia bercerita tentang seseorang yang terlihat posesif dan berlebihan banget saat jatuh cinta. Tapi sebenarnya hanya takut kehilangan.

0: Pos Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Lanjut di posisi ke-19 kali ini ada yang masuk sebagai new entry. Di edisi ke-25 ini datang dari Juicy Lucy dengan single terbarunya Gurun Hujan. Diproduksi oleh label Emotion, lagu terbaru dari Juicy Lucy ini mengangkat rasa cinta yang tak seimbang. Saat satu hati penuh harapan, tapi yang lain terasa begitu jauh. Seperti apa ya lagunya? Apakah sukses menggurun hati kita Foxian dan Semeton Fox? Yuk kita dengerin bareng-bareng new entry Poster Indonesia.
2: Poster Indonesia. It's a new entry.

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Naik satu tingkat dan sempat jadi new entry di minggu lalu. Udah inget dong, single milik It Gita featuring Hindia Masih Ada Cahaya ternyata masih memberi harapan di chart Poster Indonesia dan berhasil naik sebanyak satu peringkat. Lagu ini mengajak kita percaya bahwa di tengah masa sulit itu selalu ada secercah terang yang tentu saja menunggu kita.

0: Pos Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Masih bersama Yuka di Chart Poster Indonesia. Di posisi ke-17 kali ini ada Lyodra. Naik satu peringkat melalui lagunya Pura-Pura. Dirilis di bawah Universal Music Indonesia, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang berusaha terlihat baik-baik aja, meski hatinya sebenarnya masih terluka. Waduh, ini apakah Foxian dan Semeton Fox akhir-akhir ini sering berpura-pura?

0: Pos poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Lagu yang viral dan banyak banget Foxian dan Semeton Fox request adalah single milik Yes, We're Genius. Dan kali ini mengajak Novia Bahdim lewat single terbarunya Your Side yang sukses naik satu peringkat ke 16. Lagu yang berbahasa Inggris ini punya pesan manis tentang hadir dan bertahan untuk di sisi seseorang, apapun keadaannya yang sedang dihadapi. So, I will always be your side, gak sih?

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Yeay, masih Yuka Putri Setia menemani Anda di Chart Poster Indonesia. Tentu saja di kali ini di edisi ke-25, tepat di tanggal 21 Juni 2026. Di posisi ke-15 ada siapa ya? Ada yang naik satu peringkat, duet maut antara Ariel dan Raisa dengan singlenya Senang Dengar Suaramu Lagi. Tentu saja lagu itu kayak bikin baper dan menggambarkan rasa rindu sederhana yang muncul hanya karena kembali mendengar suara seseorang yang pernah berakhir. Arti Foxian dan Semeton Fox, pernah gak sih ngalamin sesuatu yang sama? 15.

0: Rajang semang ge.
1: Rajang semang mo ge.
0: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mo, yang tenuning. Tak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados rise dan ne tiang mo ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratan BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
4: Masih bersama Yuka yang harus terus memberikan info tentang satu single yang harus turun 4 peringkat ke posisi 14. Yes, Putus atau Terus. Milik Anji masih relate banget banyak untuk orang-orang ya. Lagu ini dirilis oleh My Music Records dan berbicara tentang dilema mempertahankan sebuah hubungan yang kayaknya udah gak lagi berjalan seperti dulu. Tapi tenang aja, Yuka gak akan pernah putus buat nemenin Anda di Poster Indonesia. 14.

0: Ghostbuster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: 2 tingkat ke posisi 13 chart poster Indonesia, single Ingin Kumiliki dari Toh Pati dan juga Meiska membawa nuansa romantis yang manis. Lagu ini benar-benar bercerita tentang sebuah keinginan sederhana untuk memiliki dan menjaga seseorang yang sangat dicintai. 13.

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Soalnya lagu terbaru yang menjadi banyak favorit Sheila Gang. Udah tahu dong kalau udah Sheila Gang itu artinya bagi pecinta Sheila on 7. Ya, yeah, Sheila on 7 berhasil naik satu peringkat lewat lagu terbarunya Sederhana yang berada di posisi 12. Dirilis bertepatan dengan ulang tahun ke-30 Sheila on 7, lagu ini mengingatkan bahwa kebahagiaan seringkali hadir dari hal-hal kecil dan juga sederhana.

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Masih di Chart Poster Indonesia bersama Yuka Putri di sini. Wow, kali ini di peringkat 11 ada yang naik satu peringkat, Foxian. Bulan Bintang Garis Menyilang. Yes, dari Wijaya 80 dan Sal Priyadi hadir dengan lirik puitis banget. Lagu ini menggambarkan dua insan yang dipertemukan semesta, namun belum tentu bisa bersama. Duh, lagu ini cukup banget ya mewakili banyak orang. Ya nggak sih, Foxian dan Semeton Fox? 11.

0: Ghostbusters Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Nah, tadi Wijaya 80 dan juga Sal Priyadi di posisi 11. Kali ini di posisi ke-10, Sal Priyadi gak mengajak siapa-siapa alias sendiri aja dengan singlenya Ada Titik-Titik di Ujung Doa, harus turun 6 peringkat ke posisi 10. Lewat lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa ini, Sal menyampaikan perasaan-perasaan yang gak selalu bisa diucapkan, namun diam-diam selalu diselipkan dalam doa. Walau turun ya, lagu ini sempat viral loh di berbagai platform sosial media.

0: Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kangen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten. Sampun persedang ngicenin akeh manfaat majengering kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun BPOM, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan. Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
3: Beda halnya sama Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa turun sebanyak 6 peringkat. Di posisi ke-9 ada yang naik 2 peringkat di chart poster Indonesia, Ariel Noah dengan singlenya Dulu Kita Masih Remaja. Kayaknya lagu ini benar-benar mengajak kita untuk bernostalgia. Dan lagu ini berbicara tentang kenangan masa muda, pertemanan, dan momen yang mungkin gak akan terulang lagi. Dan lagu ini juga merupakan salah satu original soundtrack film Dilan ITB 1997.

0: Pos Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Yeay, kali ini Rizky Febian juga ikutan sama seperti Ariel Noah yang naik satu peringkat. Rizky Febian dengan singlenya Mencintai Tanpa Arah berhasil duduk di posisi 8. Lagu ini dirilis pada Februari 2026 menggambarkan perasaan mencintai seseorang tanpa kepastian, tanpa tujuan yang jelas, tapi benar-benar sulit juga untuk berhenti. Kayak mencintai secara ugal-ugalan.

0: Ghostbusters Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Sama seperti Rizky Febian, kali ini di posisi ke-7, Relung Hati milik Yovie Widianto dan Dinda Gania ikut naik satu peringkat ke posisi 7. Lagu milik Yovie dan Dinda Gania ini benar-benar mengisahkan tentang seseorang yang tetap menyimpan cinta di bagian terdalam hatinya meski hubungannya udah berubah. 7.

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: 1FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adelawan bahana budaya Indonesia. Masih bersama Yuka, kali ini di chart poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia. Lanjut Yuka di posisi ke-6, ada yang naik satu peringkat. Lagu Sempurnanya Aku dari NPD semakin bersinar dan sepertinya nampak semakin pede ya berada di posisi ke-6. Dan lagu ini benar-benar membawa pesan positif tentang menerima diri sendiri dan menyadari bahwa setiap orang itu punya keunikan yang tentu saja membuatnya istimewa. Jadi, Foxian dan Semeton Fox, jangan selalu berkecil hati karena lewat lagu ini kita sama-sama lebih bersyukur dengan keindahan yang ada di dalam diri sendiri.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Pos Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Yeay, kali ini Gelini alias Mahalini sukses naik ke 5 besar untuk singlenya Untung Yang Bersama Ya. Lagu ini menyimpan rasa ikhlas yang pahit tentang merelakan seseorang bahagia bersama orang lain meski hati sendiri kayaknya belum sepenuhnya sembuh. Wah, ini relate gak sih sama Anda, Foxien? Langsung aja di posisi kelima, Mahalini Untung Yang Bersamanya.

0: Banteng ada lawan. Radio.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Masih bersama Yuka Putri di Chart Poster Indonesia di edisi ke-25, Minggu ini. Wow, setelah menjadi jawara minggu lalu, Foxian, lagu Haha milik Sabrina Lenore harus turun ke posisi 4 minggu ini. Lagu ini punya nuansa satir banget tentang menertawakan luka dan memilih bangkit setelah dikecewakan. Kalau Foxian dan Semeton Fox lebih sering Haha atau Huhu nih? 4.

0: Pos-pos ter-Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Yes, memasuki 3 besar chart poster Indonesia, siapa nih kandidatnya Yuka? Oke, naik 2 peringkat ke posisi 3. Lagu yang benar-benar best request di Fox Radio Bali adalah Jangan Paksa Rindu. Tentu saja dari Ivan Seventeen. Ini benar-benar sukses banget ya, menyentuh kita banget, hati Foxian dan semeton Fox. Dan lagu ini kayaknya mengingatkan bahwa rindu tidak bisa dipaksakan datang ataupun pergi sesuka hati kita. Kalau Foxian dan semeton Fox sedang rindu, kira-kira apa nih yang dilakukan? Nyanyi lagu ini dong.

0: Ghostbuster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Sudah siap mendengarkan single yang berada di posisi runner-up chart poster Indonesia di edisi ke-25? Kali ini ada yang naik satu peringkat dan menjadi runner-up. Yes, Bernadia dengan singlenya Kita Buat Menyenangkan. Dan single ini mengajak kita kayak menikmati hubungan tanpa tuntutan yang berlebih. Jadi cukup saling hadir aja dan menciptakan momen-momen yang menyenangkan.

0: posisi teratas Indonesia.
1: Kita buat menyenangkan dulu yuk sebelum Yuka bongkar siapa jawara Jawa Poster Indonesia di edisi minggu ini. Sebelum mengetahui ya Foxian ya, seperti biasa Yuka akan kembali untuk recap alias flashback dulu deretan lagu yang berhasil menembus top 10 poster Indonesia di edisi ke-25 minggu ini. Bagi yang baru bergabung, pantengin di posisi ke-10 Sal Priyadi dengan singlenya Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

0: Yes, itu dia 10 besar chart poster Indonesia di edisi ke-25 tepat di tanggal 21 Juni 2026. Gimana Foxia? Sudah siap mendengarkan siapa sih yang menjadi jawara chart poster Indonesia versi Fox Radio Bali? Ya, setelah bertahan selama 13 pekan di chart poster Indonesia, akhirnya berhasil naik satu peringkat lagu Kini milik Yovie Widianto, Kim Neja, resmi menjadi jawara chart poster Indonesia minggu ini. Lagu ini benar-benar bercerita tentang keberanian menerima kenyataan dan melanjutkan hidup, meski nggak semua berjalan sesuai harapan kita. Ini benar-benar wajib Foxian dan Semeton Fox dengarkan. Sekali lagi, selamat ya Yovie Widianto, Kim, dan Neja yang berhasil menjadi jawara di minggu ini.
1: Poster Indonesia. Komposisi single teratas Indonesia.

Yes, itu dia 10 besar Chartposten Indonesia di edisi ke-25 tepat di tanggal 21 Juni 2026. Gimana Foxia? Sudah siap mendengarkan siapa sih yang menjadi jawara Chartposten Indonesia versi Fox Radio Bali? Ya, setelah bertahan selama 13 pekan di Chartposten Indonesia, akhirnya berhasil naik satu peringkat lagu Kini milik Yovie Widianto, Kim Neja, resmi menjadi jawara Chartposten Indonesia minggu ini. Lagu ini benar-benar bercerita tentang keberanian menerima kenyataan dan melanjutkan hidup, meski nggak semua berjalan sesuai harapan kita. Ini benar-benar wajib Foxian dan Semeton Fox dengarkan. Sekali lagi, selamat ya Yovie Widianto, Kim, dan Neja yang berhasil menjadi jawara di minggu ini.

kiten anak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Geng ada lawan.
1: Indigo. Indonesia Inklusif.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan. Rahajeng sore, selamat hari Minggu, selamat liburan. Iki sebetulnya Fox semuanya tentunya ya, yang ada di Denpasar, yang ada di kota-kota sekitarnya pokoknya. Dan kali ini tentunya ditemenin sama Gek Febi di akhir pekan ini, Ring Indigo sampai jam 8 malam. Yuk, dari mana saja nih asalnya?

Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Kalau dengar kata rumah, biasanya yang terbayang Niki apa kira-kira? Apakah bangunan? Apakah pagar atau ruang tamu? Atau kebayangnya sama rumah dari Mahal ini ya, dengar lagunya Rumahku Pulang kenten nggih. Dan ternyata kadang rumah ini bukanlah tentang seseorang, tentang bangunan saja semeton ya. Seiring bertambahnya usia, banyak orang yang mulai sadar kalau rumah itu ternyata adalah seseorang. Jadi gimana kalau misalnya seseorang itu yang bikin nyaman bercerita kenten guys semeton, terus juga seseorang yang selalu kita cari saat hari sedang berat, terus juga seseorang yang kehadirannya bikin hati itu terasa pulang gitu ya, sama seperti lagu Mahal ini, rinduku rindu pulang ke rumah kenten guys. Makanya ada orang yang bilang kalau aku pulang ke rumah itu adalah, yang dimaksud adalah pulang ke seseorang yang dia sayangi. Waduh, dalam nih guys semeton guys. Atau mungkin di sini ada yang sedang merindukan rumahnya. Rumah dalam artian seseorang Niki ya. Siapa tahu kalau ada yang rindu dengan seseorang, ini boleh banget untuk disalam-salamkan dumun. Jadi buat semeton yang mau salam-salam untuk seseorang tersayang, boleh banget ring Fox Radio sosial media ya, bisa di WhatsApp yang ada di 087-808-555-993, atau bisa juga di Facebooknya Fox Radio Bali 99,3 FM, ring Instagram Niki Dados semeton, ring 99.3 FM Fox Radio Bali. Tentunya dibales aja story-nya salah satu penyiar, nanti GFM bakal bacain juga absenan dari semeton. Kalau misal tidak ada salam-salam, boleh Dados kira-kira ring liburan pun Niki sebelum besok memasuki hari Senin kenten gitu. Jadi kira-kira semeton mendengarkan lagu-lagu syahdu, lagu-lagu ceria dari Indigo ini di mana aja sih? Coba GFM mau tahu nih.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sangat-sangat, gek.
0: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Kalau dengar kata gelora asmara, kenten ke. Biasanya yang bergelora itu hati ya. Yeah. Tapi ternyata Niki Semeton bukan cuma hati yang lagi bergelora. Ternyata di Jakarta juga lagi bergelora Niki Semeton. Karena salah satu event yang paling ditunggu-tunggu setiap tahunnya sampun hadir Niki. Kembali hadir. Yaitu Jakarta Fair 2026. Dan seperti tahun lalu sebelumnya ya, sanga-sanga gak mau ketinggalan dan ikut. Tentunya harus ikut meramaikan suasana. Apalagi di tahun ini Semeton, tentunya lebih banyak lagi promo yang bikin hati itu ikut bergelora ya. Kayak lagu dari Derby Romeo Puniki. Yes, dan promonya ini adalah, yang pertama itu adalah beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik yang 100 ml Niki Semeton tentunya mendapatkan gratis sabun kaliku-kaliku yang klasik. Dan juga Niki Semeton kalau misalnya beli 2 minyak balur sanga-sanga yang ultimate, dapat gratis 1 sabun kaliku-kaliku yang ultimate Niki Semeton. Dan masih ada lagi ya, kalau misalnya beli 3 minyak sanga-sanga klasik 100 ml, apalagi di saat weekdays ya, di saat hari Senin sampai Jumat, tentunya Niki mendapatkan gratis sabun kaliku-kaliku klasik ya, 1 saja. Sedangkan saat weekend bisa dapat gratis 1 minyak balur sanga-sanga ultimate ya, yang travel size. Wow, yang travel size Niki ditunggu-tunggu sekali Niki Semeton ya. Kalau misalnya belum cukup sama promo lainnya Niki Wenten, kalau misalnya Semeton mau beli produk terbaru sanga-sanga, Niki Wenten minyak Gatalin dapat diskon Rp10.000 dan juga dapat diskon 10% untuk yang travel size dan juga hampers eksklusif Niki Semeton. Jadi kalau Semeton lagi main ke Jakarta Fair ya, kalau bingung liburannya kemana, apalagi nanti mungkin Manis Kuningan ya, mau jalan-jalan setelah dar-dar-dor hari raya, Semeton bisa banget Niki mampir ke event Jakarta Fair yang ada juga booth-nya di sanga-sanga yang ada di GI Expo Kemayoran Hall B3 City Lot 40 Semeton. Tentunya ini di Jakarta International Expo Kemayoran ya, pokoknya Semeton harus dicatat. Memang yang lagi bergelora bukan cuma asmara, ternyata promo sanga-sanga di Jakarta Fair juga bikin banyak orang susah move on tentunya.

Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Ya, itu dia lagu Ruang Rindu yang di request sama Pak Tupuru. Apakah rindu dengan seseorang atau rindu dengan teman-temannya? Sepertinya dengan teman-temannya ya. Karena salam-salamnya ini untuk Nyoman Swastika, Ikut Ari Sugine, Cambois, Dek Nari, Jerotusri, Putu Drupadi, dan juga Ketut Nariasih. Sudah Gek Febi bacakan salamnya untuk besti-bestinya Pak Tuh ya, yang lagi disesetan. Ini GVB dapat lihat story-nya Pak Tuh lagi buat pre-wedding tapi kengkeng Niki. Wah, atau bagaimana atau bagaimana? Coba dulu GVB kepo sekali Niki. Kepo kali GVB ya. Ampura Niki nggih. Terus juga lanjut Niki sukses banget dulu buat Pak Tuh Purwe yang selalu joinan tepat waktu sekali ya. Ngechatnya sudah jam 18.00 Niki. Apakah buat alarm tapi kengken Niki Suksema. Ada juga Niki Pak Kade Armunante juga yang sudah joinan. Terus ada Igede Pase juga saking monang maning yang request lagunya Derby Romero Gelora Asmara. Sudah GVB putarkan juga ya tadi, semoga menggelorakan monang maning Niki ya. Lanjut Niki Wenten Abah Waisel juga ring samplangan, sapun nyarengin juga Suksema atas doa-doanya juga Niki Abah Waisel. Semoga doanya berbalik yang baik-baik untuk Abah Waisel nggih. Lanjut Niki Wenten Bo Erlinawati, terus juga ada Adi Suputra saking Abian Semal Badung ya, sampun nyarengin dengan request lagunya For Revenge yang ada selamanya, nanti bakal GVB putarkan. Suksema banget untuk fans setia For Revenge Niki. Lanjut Niki ada Pak D juga saking Pego. Terus ada Bu Joni sarang Pak Joni yang sampun nyarengin katanya. Wah, baru nyarengin Niki kemarin Gek Febi rindu Niki saking Bu Joni nggih. Katanya habis dari kampung, terus nitip salamnya buat Gung Biang Rake, terus juga anak-anaknya Ibu Joni, ada Wayan Joni Marte sama Made Hendra Gunarta. Dan juga Niki request lagunya Mahalini yang Rinduku Rindu juga sudah Gek Febi putarkan. Suksema. Lanjut juga Niki Wenten Pak Putu Juleo saking Tulikup Gianyar. Terus juga ada Beli Putu Stone Ring seputaran Yang Batu. Ada Mbok Sri Noviani juga, Om Swastiastu Niki Mbok Sri. Terus juga Niki Wenten Jetru Sri saking Bangli sampun nyarengin dengan request lagunya Liodra yang Pura-Pura. Apakah ini menyuarakan isi hati dan nake berpura-pura nggih? Suksema banget, nanti GVB carikan dulu lagunya nggih. Suksema Jetru Sri. Terus juga ada dari Beli Kadek Suwane saking Pengosekan ya. Terus ini nyarengin katanya selamat hari raya Galungan dan Kuningan Dumun. Terus mau request lagunya Rif yang Raja, coba Gek Febi carikan Dumun Niki lagunya nggih. Terus katanya kenapa lagunya Raja, karena penyiarnya seperti ratu. Waduh. Apakah mau pakai mahkota Niki Gek Febi? Sebenarnya ini bukan mahkota, ini lebih ke headset Niki ya, bukan mahkota ya. Tapi terima kasih Niki berbunga-bunga Gek Febi di ring-ring studio pun Niki nok. Suksema banget. Terus juga ada Yan Bur Arini sampun joinan saking Kesiman. Ada juga Pak Gungurah Niki sampun nyarengin saking Dalung, katanya berapa kali Gek Febi sudah ke PKB, ini baru sekali. Tapi nanti Gek Febi bakal sering ke PKB karena mau nonton Gong Kebiar Niki. Favoritnya Gek Febi dan pasti bakalan cepet full Niki ya. Harus datang hamin 4 jam Niki kalau mau nonton di Arde Chandra Niki semeton. Jadi buat semeton yang suka juga nonton-nonton pertunjukan, yuk melalui Dumun Niki ke PKB Niki. Lanjut Niki Wenten Beli Made Hendra Saputra saking Tabanan sampun nyarengin. Ada juga Yan Ena dari Singapadu. Terus juga ada Ibu Wayan Lastri saking Tabanan juga sampun nyarengin. Ada juga Cok Gus Permana ya yang request lagunya Hindia yang Everything You Are. Pokoknya Everything For You Beli Cok Gus Permana juga sudah GV putarkan G. Dan Niki yang terakhir saking Gung Biang Rake katanya tumben kecunduk Niki. Iya, karena GVB minggu lalu sedang ke dewan-dewan Niki Gung Biang. Tapi mudah sekarang GVB sudah bisa menyarengi seperti biasa ya di Indigo sampai minggu-minggu berikutnya juga. Suksema banget Niki Gung Biang Rake saking Tegal. Nah Niki katanya mau request lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke.

Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, bahana budaya Indonesia. Ada selamanya ya, selalu ada di saat lagi butuh, memang keinginan semua orang ya semeton. Apalagi memang kata ada selamanya itu biasanya relatif dengan kata romantis ya. Apalagi selalu ada, selalu ada di mana-mana juga. Waduh, itu adalah poin plus ya semeton. Sama kayak kita buka Instagram ada, ke apotek ada, jalan-jalan ada, cari oleh-oleh ada. Ini apalagi ya bisa disebutin dengan satu kata Niki, atau dua kata juga bisa Niki semeton, yaitu sanga-sanga ya. Karena sanga-sanga itu ada di mana-mana semeton. Dan tenang aja, gak perlu pakai peta harta karun ini ya untuk mencarinya. Gak perlu pakai Google Maps susah-susah, karena di mana-mana Niki ada semeton, tentunya di apotek-apotek terdekat ya. Ada di Kimia Farma, K24 Apotek, Lan, Century, Ring, seluruh Indonesia. Kalau ada yang bertanya sanga-sanga ada di mana, ya tentunya jawabannya ada di mana-mana yang dekat dengan semeton. Kenten gak jawabannya semeton? Dan untuk semeton yang ingin melali, apalagi sekarang hari Minggu ya, bisa banget Niki semeton mengunjungi The Keranjang Bali. Karena di sana gak cuman jualan oleh-oleh, tapi juga ada produk herbal kesayangan kita semua, yaitu sanga-sanga. Tentunya Niki buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Sedangkan kalau misalnya di apotek-apotek terdekat, Niki sudah tersedia 24 jam ya semeton, setiap saat. Jadi caranya gampang sekali, dengan datang langsung ke tempat terdekatnya semeton. Karena yang susah dicari itu cuman jodoh aja. Kalau sanga-sanga mah gampang dicari.

Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Melukis senja, wah. Ngomong-ngomong soal senja nih, Kismeton, kalau sore menjelang senja biasanya melali kemana sih Niki Semeton? Atau mungkin ya melalinya langsung nyari pantai buat lihat sunset, atau cari restoran atau tempat makan estetik ya buat foto-foto. Nah, kalau lagi musim seni seperti sekarang ya, salah satu spot yang bisa Semeton kunjungi saat sore niki adalah PKB Semeton. Wah, udah dengan ukiran-ukiran art centernya, terus ditambah lagi sama cuaca senja dan cuaca cerah, wih, ini cocok banget buat Semeton ya untuk bisa menikmati suasana pameran dan juga kuliner di sana tentunya Semeton. Tapi ada beberapa Niki Semeton, selain Semeton menikmati ya tentunya menonton, ternyata ada etika yang masih suka terlupakan kalau Semeton menonton penampilan yang ada di PKB. Jadi GFB mau menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama Niki, tentunya jangan sampai sibuk merekam dari awal sampai akhir Semeton. Tentunya ya dokumentasi itu boleh, tapi jangan sampai pertunjukannya malah ditonton lewat layar HP sendiri ya Semeton. Cukup yang momen-momen penting saja yang direkam, sisanya kita menikmati tanpanya adanya gadget kenten guys Semeton. Terus yang kedua adalah jangan maju terus demi cari angle terbaik. Ya kasihan ya Semeton, jadinya penonton yang di belakang cuma dapat bonus suaranya doang karena Semeton semakin maju kenten. Terus yang ketiga adalah kurangi mengobrol saat pertunjukan berlangsung Niki. Tentunya memang ya kalau reuni bersama teman gitu rasanya asik sekali, tapi tentunya seniman juga pasti pengen karyanya diperhatikan Semeton. Jadi tolong diminimalisir Niki suaranya. Terus yang keempat adalah hati-hati pakai flash ya Semeton. Flash HP, kadang yang kaget itu bukan cuma penonton tapi penarinya juga bisa kaget nih Kingge. Dan yang terakhir, kalau sudah selesai pertunjukan jangan lupa untuk memberikan apresiasi berupa tepuk tangan. Karena biasanya ya yang tampil 10 menit di panggung itu bisa jadi hasil latihan berbulan-bulan ya sampai tengah malam. Dan gini adalah cara kita untuk mengapresiasinya kenten nggih. Dan jujur ya Semeton, seniman di PKB atau duta di PKB ini juga menarik-narik ya, menarik-narik enggak tuh. Ya ada yang tampan, ada yang bagus, ada yang jegek. Memang kalau sudah tampil di atas panggung auranya jek langsung beda Niki Semeton. Tiba-tiba yang tadinya fokus nonton tarian, malah penonton malah fokus cari tahu yang ganteng ini asalnya dari kabupaten mana sih. Ini menceritakan kisahnya GFB sendiri sebenarnya Semeton ya. Waduh, tentunya Niki Semeton buat yang sudah punya pasangan tetap jaga pandangan dan tentunya harus jaga hati ya, kayak lagu dari Fajar Nur featuring Yovie Widianto, menjaga hati.

93 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Wah, yang satu ini lagunya cocok banget buat temen-temen yang hobinya gatel pengen merebut pasangan orang. Waduh, semeton pokoknya jangan bersaing di jalur yang salah ya. Apalagi di luar sana masih banyak orang baik, jadi tidak boleh mengincar yang sudah ada pemiliknya, Niki Semeton. Nah, ngomong-ngomong soal gatel, Niki Semeton, kalau yang satu ini ya, bukan gatel pengen rebut pasangan orang, Semeton, karena sanga-sanga punya produk terbaru, Niki, yaitu Gatalin. Jadi Niki adalah produk dengan solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatel-gatel yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit, Semeton ya. Pokoknya bandelnya ini karena gatel-gatel yang susah hilang di kulit, bukan bandel sifat ya, Semeton. Dan sekalian Niki Semeton waspada juga sama produk palsu. Jadi produk asli dari Babe Babang Pranoto Niki hanya diproduksi dengan nama sanga-sanga manten, dan tentunya terdapat foto Babe Bambang Pranoto juga di kemasannya. Jadi kalau Semeton bingung kira-kira di mana sih Niki pabriknya? Pabriknya Niki wenten ring Jalan Sawo nomor 88 Bak-bakan Gianyar. Karena Niki juga menghadirkan sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate yang tentunya racikannya lebih nendang, Semeton ya, lebih ultimate lagi. Tentunya untuk memastikan keaslian produk dan mendapatkan informasi harga resminya, harga-harga promonya, Semeton bisa langsung cek aja ke Instagramnya di @sangasanga_bali, atau juga bisa kunjungi websitenya di www.sangasangaofficial.co.id. Jadi kalau Semeton ada seseorang yang gatel, pastikan yang dicari adalah Gatalin ya, Semeton.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Pemenang Sheila on 7. Setiap orang ya berhak untuk menjadi pemenang. Sama seperti setiap orang juga berhak untuk dibacakan komentar-komentar yang sudah masuk via Facebooknya Fox Radio Bali tentunya. Sukses banget untuk semeton Fox tercinta pokoknya ya, yang sudah menyarengi Niki dari berbagai daerah yang ada di Bali. Niki wenten Ketut Widiar sana saking Andong Ubud sampun nyarengin. Ada juga Nyoman Landung Ring Penasan Klungkung. Sukses banget. Hai hai, ada juga Igusti Ayu Parwati saking Denpasar Ceko Maria. Ada Pak Lin saking Selisihan Klungkung, ada Warsini Wiguna juga. Oh Niki sampun nyaringin juga dari Nusa Dua, ada Rai Kobo saking Mengui, ada juga saking Bedugul Niki ya sampun menyaringin Gek Febi, Niki Wenten Aji Widnyane, ada juga Ketut Kalpe dari Suwuk Buleleng, ada Niki Wenten Bulu Dawa juga saking Kemasan Klungkung. Ada juga Niki Mahesa yang sudah jarengin saking Ketaro ya. Ada juga dari Mengui Niki Yan Sutame saking Banjar, ada Warsa Kolik saking Antige, ada Pak Tirta Kanuruhan saking Tampak Siring, ada juga Niki Ide Ayu Ketut Anom saking Sidembudut Bangli juga sudah hadir. Sukseme lope-lopenya. Ada juga Niki Wenten Nini Ita. Halo Nini Ita saking Pemogan ya, sudah nyaringin juga. Ada Nini Zeren juga, Niki sampun nyaringin saking Gunung Guntur, katanya sedang mengawasi Gek Febi. Waduh, kenapa Niki Gek Febi diawasi? Gek Febi tidak maling Niki. Sukses banget Niki Nini Zeren G. Ada juga Niki Sivana Sinta, katanya olahraga katanya sekarang Niki. Wow, semangat juga olahraganya. Semoga apapun yang diharapkan, entah itu diet atau ingin mengencangkan otot, semoga dilancarkan selalu. Terus juga Niki Wenten Tumiar Idewati saking Medan sampun nyarengin. Ada juga Dex Apong ya saking Klungkung sampun nyarengin juga. Ada Winarte, ada Ok ke Mulyarte, terus juga ada Briti Kekembaren saking Tamora Medan juga sudah menyarengi. Sukseme banget buat semeton, ternyata enggak hanya dari Bali saja, ternyata dari luar juga menyarengi. Wow, bahagia-bahagia pokoknya.

93 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Wah, walau badai menghadang, tentunya Gek Febi juga pasti tetap setia nemenin Semeton ya di Fox Indigo kali ini. Waduh, sayangnya Niki Semeton, untuk malam ini kebersamaan kita harus berakhir dulu nih, berakhir dulu Niki Semeton, gih. Sukses banget untuk Semeton yang sudah absen-absen juga, yang sudah request lagunya juga dari awal sampai akhir. Ada juga Niki yang baru joinan, ada Cak Mbois juga yang sampun nyarengin di sini. Sukses banget ya. Ada juga Niki Bli Gede yang sampun nyarengin, saking pedawa Buleleng juga sudah nyarengin. Sukses. Setelah ini buat request-requestnya bakalan Gek Febi putarkan juga untuk Semeton semuanya. Dan tentunya semoga minggu ini berjalan dengan lancar dan sehat selalu ya Semeton. Apalagi yang lagi menunggu, kira-kira Senin ada gebrakan apa sih selanjutnya. Semoga selalu diberikan kelancaran gih, aktivitas apapun itu. Jadi tenang saja, Gek Febi bakal kembali lagi menemani Semeton ring minggu depan ya. Tentunya harus gabung lagi bersama Gek Febi dari jam 6 sampai jam 8 malam, tentunya ring Indigo tercinta. Gek Febi pamit dumun, Niki Semeton G dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Gek Febi pamit undur diri dumun, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia, sanga-sanga sing ade lawan. Selamat hari Minggu dan selamat menyambut hari Senin.

Rajang tuh niki semeton sade sampun nyarengin niki malah jebos Gus Gani jagi lanturangnya mawinan mungkin Gus Gani jagi ngewadar dumun niki reward umroh niki semeton utawi semeton niki sedeng ngemolihin uang senilai 35 juta rupiah niki nggih. Nah, berlaku dari 17 Juli 2025 sampai 1 Desember 2026. Caranya nih mudah sekali semeton, cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur utawi niki tanamilah tanahmu utawi klasik kenda niki nge. Nah niki semeton ingetan yang ukuran 100 mili semeton nge, wajib digunting menjadi dua bagian dan produksinya harus yang di atas tahun 2024. Kalau sudah lengkapi juga dengan lampiran lainnya semeton seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Nah di depan amplop silakan diisi karyawan, konsumen atau sang asian. Dan juga semeton ya, tuliskan juga kategori peserta di amplop semeton ya. Langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Karena semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox, jek pasti ke lelah pisan semeton Fox, pacang manjus taler nge. Semangat sana lembur taler. Sampun nang lali niki semeton Fox, jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi male makin sanga-sanga mewali nyobiahang produk pinihanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih kelengkap tur lebih kekinian makin wenten akeh wentuk nyane inge punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu sepetang dasa bahan alami pilihan, keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut, untuk sentuhan kembang lavender, sane pacang ngewantu nenangang pikayunan, kewawahin mali untuk sensasi angat rekalan ing kebalurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miek seger, tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga, sane sampun terpercaya. Ya, untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenari margi sawu nomor garsu tengah semetan Fox ya nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas sering nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas mas makasami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

9,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel di duri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika di duri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten. Sampunang dados nyesel, napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox. Mawinan makin kan sampun wenten produk saking Sanga-Sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunang ne ketinggalan jam aman kinten semeton Fox, ngiring mangkin nge rereh Sanga-Sanga gampang pisan ngamulihang nyane semeton Fox pacang ngamulihang produk Sanga-Sanga. Langsung nuju ke outlet Sanga-Sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox nge dia sering punike produk Sanga-Sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih, produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike, wantah Sanga-Sanga asli. Racikan Babe Bambang Pranoto, sane mule sing adelawan.

0: Kompas Bali.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majengering kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani ake, mang dehilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99,3 Fox Bali.

0: Seng Adalawan.
1: Kita ulangun.
2: Om Swastiastu, semutan Fox kesayangan Gus Windu. Baik itu menular ke saringan 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia, Sanga-sanga Sing adalah Wan. Semutan Fox live Niki, semutan Fox ngiring ramaikan Gus Dudumun yang tas gala sola suwengi. Ring Gita Ulangun, ring WA 087808 5 3 kali 993 gaskan.

0: Gita Ulangun.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: 99,3.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin, semeton Fox nggih ngiring mangkin sarengin Gus Windu sedang ngudiang ke semeton Fox sami niki. Ring kita ulangun absen-absen semeton Fox ring WA 087808 5 3 kali 993. Jegaskan semeton Fox nggih. Semeton kantun niki ring suasana rainan semeton nggih. Nendan kerasa kuningan malih nem rahine malih. Nah, wenten tips penting ring wong ini mangkin. Sampunang lali akehin semeton Fox ngajeng toye sane ake semeton Fox nge rikale hari raya irage sering pisan niki ngajeng ajengan sane manis-manis mesanten utawi berlemak akehan saking biasanya nih. Manut saking Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencukupi kebutuhan cairan pacang ngewantu ngejaga fungsi angga sarire miwah nyegah dehidrasi. Dadosnya nih sindami semeton Fox nikmatin momen berkumpul nge sarang kula warga sami sampunang lali taler isi ulang cairan angga sarire semeton Fox maka sami antuk ngajeng toye sane bece nge toye ning kemantan semeton Fox nge sampunan sane manis-manis mangda tetap sehat bugar tur saya ge nyangre kuningan sane pinih bece membuat pisan ngiri semeton Fox ramaikan pokoknya absen dumun ring kita ulangun ring WA 087808 5 3 kali 993 gaskan.

0: Gita Ulangun.
1: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringpas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uli sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox kesayangan Gus Windu, sane mangken Gus Windu pacang calling-calling dumun ge. Sane sampun nyaringin Gus Windu ring WA 087808-5-3x993. Inge punika wenten Bu Desa Wahyuni saking Widangan Gianyar. Talar wenten Mbok Tu Febri saking Widangan Darmo Sabeng iring Mbok Tu. Gung Aji Apol talar saking Widangan Padang Sambian ge. Talar wenten beli dek dolar saking Widangan Banjar Laut Belah Batu. Wah, megatra majeng ning keluarga besar dalam besong putra dalam astungkara sehat-sehat selalu 99,3 Jack Joss forever. Nini Zeran saking Widangan Gunung Guntur Suksemudahat Pak Gungurah talar saking Widangan Dalung. Udah berapa kali ke PKB Gus Windu durung pole niki Pak Gung nenten wenten Gus Windu aja niki. Bu Made Warni talar kesayangan Gus ini saking Widangan Pongosekan Ubud nge. Talar niki wenten Selina Selina wenten Ninda Harum Tiara nge. Pak Wayang Naya talar saking Widangan Bali Dwi Pajaya nge. Pedungan niki talar wenten beli ngurah saking Widangan Kerobokan. Megatre majeng ring spesial mirengin aduh moge presiden semangat mirengin tembang puniki jantas menen tembangnya nih beli Gus Bawa talar saking Widangan Batu Bulan nge. Talar wenten Mbok Dewati saking Widangan Buleleng, Buaya Lastrai saking Widangan Blayu Tabanan, miwa wenten Mbok Herlina Wati. Sukses semua sebutan Fox Sani sampun nyaringin, Sani dorong calling jantos dumun.

0: Berita Ulangun.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Sembilan koma tiga.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu makin sampun galas setengah dasa niki semeton Fox. Sampun nang ne lali. Yuk, absen-absenin Gus Windu dumun semeton Fox ring WA 087808 5 3 kali 993. Aja aman ngajeng semeton Fox. Cok jemput Gus Windu makin semeton Fox sarang sami irage nuju mangulangole Kristo. Yuk. Mawinan mangulangole Kristo pun niki semeton Fox wanta numas genah ajengan wanta genah numbas ajengan pun benar sane dahat membuat pisan kangen ngajeng sarang keluarga kewawahin malih antuk pemandangan sane becik pisan mangulangole Kristo puniki semeton genah ngene wenten ring margi sawo nomor 1 sekali likur desa Pacung Bitre Gianyar Bali wenten akeh menu ajengan sane medu cita rasa khas wenten ulam ayam bebek nyantos bepase nanging ten wenten ulam bawi pokok nedi jamin halal mangulangole Kristo telur dados rekomendasi majang semeton Fox sane pacang medu parikrama mawinan iriki wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri miwah pasti kejane cocok pisan kagian piknik sarang keluarga. Yuk ke mangolangole Kristo mangulinana mangolangole ke estetik restoran kesarangin keluihan danu baga saking sanga-sanga sing adelawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sempetan Fox kesayangan Gus Windu, sani mangkin Gus Windu pacang lanturang calling-calling sempetan Fox. Nge, sapa sih kemantan sempetan Fox sani sampun nyaringin Gus Windu ring WA 087-808-5-3x993. Sukses orang Gus Windu, majang ngareng Nikim Wahir Lawati. Nge, buwayan lasri saking widangan Belayu Tabanan. Beli Made Hendra Saputra saking desa tua Marga Tabanan. Taler Wenten Niki Gong Biang Rakeng. Nge, Taler Wenten beli doping ke bagan kayu bihi Pak Joni Bu Joni kesayangan Gus Windu. Nge, menggatir majang renggong biara ke Pak Rere. Taler sampun wawu tembang ne. Bo Julia Staryani kesayangan Gus Windu saking widangan Landeh Bangling. Nge, Landeh napi kawan Niki Gus Windu sap Niki Ampuraya. Nge, Mbak Juli beli cok Gus Permana saking widangan Sukawati. Beli putusten widangan yang batu suksema dahat Dek Mur saking widangan Tampak Siring suksema Bapak Bagus Genjeng. Dalar Wentan Indu Gusta saking widangan Pemedilan Megatra Majang Renggung Biang Rake Butur Sidekarya lan anak cucu Nini. Dalar Wentan Mbok J Trusri kesayangan Gus ini saking widangan kawan Bangling. Ya, Dalar Wentan Bu Madi Warsini saking Nusa Dua. Dalar Niki Wentan Pak Gusti Putra Yasa nyaringin Gus Windu. Nge, Mbok Wayan Martini talar nyaringin Gus Windu. Suksema sementan Fox sani dorong ke calling calling dumun Gus Windu sementan Fox. Gatrain Gus Windu dumun ring WA 087 808 5 3x993. Gaskan.

0: Gita Ulangun.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, angge mangkin sampun gala dasa wengi puniki semeton Fox ge sampun yang lalipisan. Semeton Fox ngangen produk saking sanga-sanga. Napi malih niki semeton Fox wenten orti becik pisan niki semeton pameran pini ageng terbesar niki di Jakarta Raya mewali rahos semeton Fox inggih punika Jakarta Fair kali tali 6 likur. Sampun dados langganan pisan niki sebilang warsa yening sanga-sanga wenten ring Jakarta Fair nggih. Ring warsane mangkin Foxian semeton Fox sida ngamolihang akeh pisan promo menarik sane wantah side kepolihang ring Jakarta Fair kemantan. Yeni semeton Fox numbas kalih minyak balur sanga-sanga klasik 100 ml. Niki pacang amolihang langsung gratis siki sabun kaliku-kaliku klasik. Yeni semeton Fox numbas kalih minyak balur sanga-sanga ultimate 100 ml. Gratis siki sabun kaliku-kaliku ultimate. Yeni semeton Fox numbas 3 minyak sanga-sanga klasik 100 ml. Gratis siki sabun kaliku-kaliku klasik antuk yeni numbas sane wenten ring weekday nggih, utawi gratis siki minyak balur sanga-sanga ultimate travel size antuk semeton Fox ane numbas nyane ring weekend diskon dasa tali rupiah antuk produk pini hanyar ciane sane muaste minyak gatalin semeton diskon 10% taler semeton yening semeton Fox numbas minyak balur sanga-sanga travel size miwah hampers eksklusif. Wow, tebus murah miwah winten taler kesempatan ngemulihang door price menarik ngiring langsung manten kebut sanga-sanga sana wintan dereng JI Expo Kemayoran Hall B3C3LOT40 mawinan eling yang pisan persediaannya ini terbatas semeton Fox nge alama itu ala jaib semeton Fox hemat itu nyata. Informasi sejangkapnya ini langsung mantan semeton Fox cek ring Instagram @sanga_sanga_bali. Gaskan semeton Fox lantura maling entah segala solas wengi ring Gita Ulangun.

0: Gita Ulangun.
1: Sekadi na istri sande mekariring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Gita Ulangun.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan Gus Windu sani mangkin ngiring semetan Fox Gus Windu pacang calling-calling dumun semetan Fox sani sampun nyaringin Gus Windu ring WA 087808 5-3 kali 993. Ingin punika wentan beli ngurah endu saking widangan tulikup menggatir majang ring semetan Fox sarang sami rahajang kompak mesawi terkeman dan talar wen dan niki mo ira susiadi nge saking widangan bernebal. Nggih, Gusman Purwo saking widangan Griya tampak siring ide bagus Purwo Griya tampak siring nyaringin Gus Windu. Suk semodahat Pak Gungurah talar saking widangan Dalung nggih. Aja ke PKB Gus Sundung nggih jantos manten Pak Gung. Beli Gus Bawo talar, beli Adi Suputra saking widangan Abian Semal Badung, punika talar wenten Mbok Juli Astariani saking widangan Lande Bangli. Mbok Dewati saking widangan Buleleng, talar wenten Mbok De Asih nggih saking widangan Kesiman. Moga termajeng ring semetan Fox kesayangan Makasami, Mbok Sri Noviani taler saking widangan Penate, Bu Bagus saking widangan Abian Semal, Bu Ge Ayu Dupa Wangi Kenyeri taler wenten Blitut Nanung eh, Mbok Pande Ebi taler kesayangan Gus Windu pisan suk semua Mbokku, Juro Putus istri Bangli taler wenten iki Nang Ellen saking widangan Ketaru Tegalalang. Suk semua semetan Fox sampur sami Gus Windu calling sane wenten ring WA dumugi ci terhibur ngiring lanturan maling entos segala solas wengi sendi dorong absen-absen dumun ring WA 087808 5-3 kali 993 gaskan.

0: Cerita Ulangun.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sembetan Fox kesayangan Gus Windu, sani mangkin kan sampun kalah setengah solas sembetan Fox. Nge, ngiring je, sani dorong absen nyaringin Gus Windu absen-absen dumun sembetan Fox. Ring WA 087808 5 3 99 3. Regle sembetan Fox, wenten reward umroh kesaringin Sanga-Sanga. Yening sembetan Fox nenten kayun hadiah umroh, pacang ngemolihang hadiah. Pesasur juta rupiah, telung dah 5 juta rupiah semeton Fox. So, nge, catat periodenya nih, nyantos tanggal siki Desember kali tali 16 manten. Ngiring semeton Fox, saking mangkin kumpulang siya kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varion balur. Tanamilah tanamu klasik Ultawi Ultimate ukuran 100 mili. Puniki patut kegunting dados sekali bageng nge, tur produksinya nih ngelintangin warse kali tali 4 likur. Lampiran fotokopi KTP, nomor telepon aktif, tulis aran, tur alamat lengkap, pilih kategori pemilat minangkadi karyawan konsumen utawi sangasian, tulis kategori pemilat ring arep amplop, yening sampun sami syarat miwah ketentuan punika, kirim amplopnya nih ke Fox Radio Bali, utawi side ke pabrik Sanga-Sanga, seni megenah Remargi Sawo, nomor ulung dasa kutus, Banjar Sanding, Desa Bakbakan, Gianyar Bali. Elingan sementan Fox, sayan ake sementan Fox ngirim, sayan ageng nalar peluang sementan Fox ngemenangin, Sanga-Sanga sing adelawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox kesayangan Gus Windu, semua talara turang Gus Windu majang reng nini mikanaya samun nyarengin Gus Windu nge saking widangan nangka semen ini hingga semutan Fox sampunang lali talar semutan Fox nge niki streaming wenten wastane semutan Fox ring foxradiobali.com nge ini semutan Fox wenten nge kepungkur wekas napi sane pacang raun niki minap radionya ni sane usak punika presiden nge biar saya manten tur piragi anggus ini ring foxradiobali.com ring website nya ni langsung manten semutan Fox ngiring lantura maling nyantos segala solas wengi sampunang lali taler angin minyak sangat-sangat semutan Fox kantan kesarangin Gus Windu ring WA 087808 5 nya 3 kali 993 gaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox kesayangan Gus Windu, Miki Wendan Dalar beli gede pasar sake merpati mona maningge. Suk semedar sampun ngerengin Gus Windu rahin ini mangkin sematan Fox menawita Wendan Iwang Turkirang atur Gus Windu. Gus Windu denas gengerna pengampura nge benjang wawanin malih sematan Fox kantun kesarengin Gus Windu ring program gendeng Bali nge benjang teleponin Gus Windu sematan Fox. Saking widangan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, Gus Windu ngelungsur mepamit. Baik itu menular ke seringin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Om Santih Santih Santih Om, Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Bali.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: 99,3 Fox Bali.

hiten akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir rangga lebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Fox Bali.
1: Waktunya zona Indonesia.
2: Om Swastiastu, menular itu baik. Bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Rahajang semang semeton Fox. Punapi gatre moali sarang gus gandi ring zona Indonesia nyantos nampar ringgalah dasis semang male aja bos.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga, hanya memuji dari Shanti ya, yang juga sebagai pembuka kebersamaan kita Semeton Fox di Zona Indonesia pagi ini. Bagaimana kabar Semeton setelah liburan 2 hari? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu dan berbahagia. Gus Gandhi sudah ada di ruang siar menemani aktivitas Semeton sampai mendekati 10 pagi nanti. Silahkan gabung saja di 087808555993 atau Semeton bisa mendengarkan Gus Gandhi melalui live streaming foxradiobali.com. Tinggal klik saja yang 99,3 FM. Nah, Semeton juga bisa join di sosial media Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM dan Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Tapi Semeton, kalau hari ini mau beraktivitas di luar ruangan ya, kalau tadi Gus Gani sepanjang jalan kenangan, asik jalan kenangan gak tuh ya, yang pasti terlihat masih mendung-mendung saja Semeton. Apakah juga sama dengan perakiran cuaca hari ini? Tapi kalau Gus Gani melihat dari BMKG wilayah Kota Denpasar, sebenarnya sebagian besar hari ini di wilayah Bali keprediksi cerah Semeton ya. Misalnya nih di Buleleng, Karangasem, Bangli, Klungkung, Gianyar, Badung dan juga Jembrane, hari ini sebenarnya diprediksi cerah ya Semeton ya, kecuali di kawasan Tabanan yang memang diprediksi berawan, serta di Kota Denpasar, kota tercinta kita ini ya, hari ini diprediksi cerah berawan Semeton. Dan apapun aktivitas Semeton, ingetang niki bakte selalu genta niki nge minyak balur sanga-sanga sanes sampun teruji kasiatnya nih Semeton.

0: Waktunya Zona Indonesia. Ultimate Saga Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Saga-Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Saga-Saga, sing ada lawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Saga-Saga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Satu lagu dari Potret. Salah tapi tidak ada yang salah jika semeton ikut gabung di 087808555993 dari sekarang ya. Jangan mepet-mepet waktu semeton baru ikut gabung ya. Yang sudah join di pagi ini, Agus Gadi menyapa dulu Bu Joni dan Pak Joni. Ring buana indah nyarengin kode nikinge. Baru datang dari kampung halaman Gus Ganding. Taler Niki Rahayu sarang semeton Fox Makasami. Tembangnya ini Taler Gus Ganding sampun putarkan nih. Wow Niki Ngil itu ruang rindu. Suksema Niki Bu Joni sampun nyarengin. Adi Suputra Taler Niki Ring Abian Semal Badung hadir kone Niki Ngil. Tembangnya ini itu ruang rindu sampun Gus Ganding putarkan. Taler Niki salamnya ini. Matering majeng ring semeton Fox Makasami kemantan sarang Gus Ganding rahajang tugas. Taler Wentan Gung Haji Apel. Ring buana indah suksemu niki sampun nyaring Gus Gandi. Ari Sugita Dinasra ring Padang Sambian talar niki suksemu sampun nyaringin temannya ni Cowboy Junior sampun Gus Gandi siaga yang male aja bos. Sabar-sabar kemanten nemu niki menunggu nggih.

0: Waktunya Zona Indonesia. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sarang sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majangering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Sang asing ada lawan. Beh semangat aja kak ku. Dua niki menggending. Rajang semeton. Sana yang semangat mangkin. Niki sampun sarapan. Niki beh suksema. Niki kirimannya. Aduh. Dalam bentuk foto tapi kangguan. Niki bejek jalan. Sana semangat soto ayam. Niki. Rajang teman niki semeton sani ring semangin makin dalam niki bingung kepupungan ring DJ jagi ngerereh all produk ultimate sanga-sanga genda niki nge langsung ke mantan semeton meluncur ke Kimia Farma K24 apotek lah apotek Century seluruh Indonesia niki yang penting ingetang asal be tokonya membuka jag pasti ada nge semeton nge langsung ke mantan utawi yang semeton sambil melali genda niki nge langsung de keranjang Bali alias semeton di lantai 1. Nah, wang DJ de keranjang Bali semeton Yani Pidan adanya simpang siur semeton. Nah, dekat itu be. Amun sing benyap atau ini ya semeton kamu. Gampang alih ganda niki nggih. Nah, talon niki semeton sampunang ragu malih mawinan samian produk sani vendor ring outlet utawi ibut sani Gus Gani ucapangi wau, produk asli racikan Babe Bambang Pranoto semeton nggih. Rajang talon niki semeton sani wau nyarengin durus niki ring 087808 5993.

Ati Hais. Raja Semang Demo Niki Semeton Sani Sampun Nyarengin Wenten Tusri Niki Rengwa Widangan Bangli Sani Ngarse Tembang Gisel Kone Niki Nge Cara Melupakanmu. Yang bener jawabannya Cara Lupakanmu ya. Jek Dementi Nama Nambahin Niki. Sukses Niki Sampun Nyarengin Salam Kopi Pahit Kone Niki Nge Sarapan Kone Niki Dengan Busung Sulawesi. Kan maksudnya Busung Sulawesi Niki, maksudnya beli busung di Sulawesi gitu. Sing buat yang ngerti bahasa ibu-ibu PKK niki. Diolas dedet yang ajak ke bahasa ibu PKK niki semengan nggih. Wenten Moherlinawati ring wewidangan Sempidi niki. Diolas niki kamon kal ngide lagu jek langsung ngomongan request gitu kan. Semengan niki memancing-mancing ngene. Beli yong de suksesnya niki, yong de bagus kuning, nyenawang tiang bagus apa jegek niki. Fotonya sing tepuk tiang soalnya niki. Beli Royskin suksesnya niki, ring sebab putaran Sukowari, dijen niki wilayah Sukowari niki beli Gus. Coba info demo niki, niki nak sekan niki tulisannya, Royskin ring Swiss seputaran wilayah Sukowari. Dijen niki diolas niki, sana uning wilayah Sukowari, tolong diinfo ke Gus Gandinge, soalnya di Google Maps sing enak masih niki. Wenten taler niki, Ge Citra ring wewidangan Bangli suksesmu sampun nyarengin Gus Gandi. Rahajeng beraktivitas taler niki semeton sani durung nyarengin ngiring ring 087808 5993.

waktunya Zona Indonesia. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 08.

99,3 FM Fox Radio Bali. Entah di mana konekingi dirimu berada, ternyata lagi di pasar berburu berburu makanan nih kingi. Ada pasar murah konekingi di pasar. Selamat pagi, disapa dulu buat semeton Fox yang sudah ikut gabung di pagi ini dari kawasan Kuta ya. Pak Wayan Sugita suksemu nih kesempatan nyarengin. Kawasan Kuta Berawan Gus Gandhi. Ah, Gus. Lantai berapa ruang rindunya? Lantai 3. Aduh, ini adegan. Lantai berapa ruang rindunya?

lantai 3. Pak Yan Ten pulang kampung, Pak Yan. Di kampungnya halaman berapa gitu pinjam takon. Aduh doen iki nggih. Mok Yan niki suksema, Mok Yan Burarini request lagu Cinta Luar Biasa kon niki nggih. Male jebos geus ganti jagi putarkan sabar manten dumun ngantri-ngantri dumun nggih. Dalar niki Rajang Sembang wenten Pak Dipego san sampun nyarengi niki suksema. Hari sembangnya mangke niki ya nih Pak De. Adi gumrang gitu di boke. Konen mesugi, konen manjus sesane niki. Rajang dalar niki wenten ini Zeran ring ngewidangan Gunung Guntur susama niki sampun nyarengin request lagu Dua Cincin tuh hello nih magendeng nini sing lila niki. Lila sing ada sana judulnya Dua Cincin niki nini. Jantos nge malah jebos nih.

0: Waktunya Zona Indonesia. Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sabun tanamilah tanahmu Sanga-Sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Mali pisan di nomor 081-993-1000-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Fox Bali.

99,3 FM Voice of Sanga Sanga Semeton Fox Rajang Semang Dumuniki Mewali Gus Gani Sapa Sarang Semeton Sani Sampun Nyarengin Minabring Semangi Mangki Niki Wau Mertaki-taki Jagi Kegena Aktivitas Ingetang Cek Dumuniki Barang-barang bawaannya nih Mangden Nenten Wenten Sani Ketinggalan Genten Niki Nge Beli Madi Hendra Niki Ring Desitu Margi Tabanan Suksema Sampun Nyarengin Wenten Kakek Gema Talar Niki Nyarengin wenten miniasih talar niki nggih ring luwes cok Gus Permana suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi Bu Made Warsini ring nusa dua talar niki suksema sampun nyarengin semeton saking bisnis nusa.com Gus Gandhi lancir niki nggih Perumda Tirta Sewa Kadarma Kota Denpasar terus berupaya menjaga keseimbangan antara tingginya permintaan pelanggan dengan ketersediaan sumber daya yang ada di tengah ya tantangan krisis air baku di wilayah Denpasar yang masih terbatas ya perusahaan plat merah ini juga memilih ya langkah realistis dengan membatasi kuota sambungan baru dan memprioritaskan ya pembenahan infrastruktur internal. Nah, jadi untuk tahun ini PDAM Denpasar ya mengonfirmasi hanya akan membuka sekitar 1.300 sambungan baru dan angka tersebut juga terbilang konservatif ya mengingat daftar tunggu atau pengajuan yang masuk dari masyarakat sebenarnya mencapai rata-rata 2.000 pemohon setiap tahunnya. Informasi selengkapnya semeton boleh berkunjung ke bisnisnusa.com.